sama Adis. Hai, yang baru aja mau siap-siap nih, karena memang hari ini kamu punya banyak banget acara karena udah mau Agustusan ya. Udah 9 Agustus aja, kalau kamu ternyata jadi panitia ini itu pasti super sibuk sih teman Pro 2 ya. Coba kalau misalnya kamu tuh kepikiran, wah kayaknya sih harus bagi waktu lebih canggih nih, soalnya kalau enggak bisa keteteran juga ya. Mana lombanya banyak banget lagi. Coba spill dong, kasih tau aku lomba yang seru di tempat kamu tuh biasanya apa sih, atau mungkin lomba-lomba baru yang belum pernah selama ini gitu kan ya. Boleh share di 0811-251-1025. Sebenarnya mungkin hadiahnya gak seberapa, tapi justru malah kalau misalnya gak ada Agustusan, terus gak ada lomba-lomba, gak bikin kepanitiaan, jarang ketemu gak sih teman Pro 2? Sama tetangga sebelah aja gitu, kadang-kadang cuma ketemu kayaknya pas mau papasan berangkat doang gitu ya. Tapi sehari-hari kayak jarang ketemuan, kalaupun ada komunikasi biasanya lebih ke kayak grup WhatsApp ya kan. Kalau misalnya kamu ngerasain hal yang sama seperti aku rasain. Ya biasanya Agustus adalah musim untuk mingle gitu ya, untuk bermasyarakat. Coba yuk kasih tau aku teman Pro 2, kegiatan seru apa yang kamu lakukan di tempat kamu jelang Agustus tahun ini ya, atau mungkin pas momen Agustusannya apa sih yang seru, siapa tahu bisa kita tiru nih. Boleh share di 0811-251-1025 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf, ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam

sengaja cancel acara kamu karena satu dan lain hal gitu ya. Bisa jadi dari kamunya atau dari orang yang kamu janjian untuk jalan bareng gitu kan ya. Paling enggak masih bisa cari waktu yang pas lah ya. Tapi kalau misalnya di cancel karena memang ternyata berhubungan dengan lokasi yang mau kamu datengin, nah itu kan nanti harus cari tahu nih kapan kemudian lokasi tersebut dibuka lagi ya. Kalau memang ditutup ternyata, salah satunya ada Taman Nasional Bromo Tengger, Taman Bromo 2, Tengger Semeru ya, yang memang resmi akhirnya oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup

Menpro 2 sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Jadi memang seluruh pintu masuk dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang semua ditutup. Terus buat yang udah beli tiket online gimana dong gitu ya. Nah untuk masyarakat dan juga wisatawan yang udah beli tiket online atau daring setelah periode penutupan, pihak pengelola menyediakan skema kompensasi. Jadi berupa ada dua nih ya, ada penjadwalan ulang atau reschedule atau pengendalian dana, refund. Kamu mau yang mana nih? Dipilih aja gitu. Jadi yang mau mengajukan rescheduling ataupun refund itu bisa ngisi formulir khusus yang disediakan pengelola ya lewat administrator di aplikasi pemesanan daring resminya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Pro 2. Kamu cek aja di sana kalau udah terlanjur booking ya atau udah terlanjur kemarin pesan online ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

barengan sama Baskara Putra ya. Pantesan. Ada makna-makna yang tersirat di dalamnya teman Bro 2. Aduh, kalau memang kamu ngerasa bahwa ada aja gitu perasaan-perasaan kita yang kemudian jadi alert atau waspada lah gitu. Untuk tidak menyebutnya parno ya, waspada bahwa saat hidup terlalu damai gitu kan ya. Jangan-jangan nih bakal ada badai yang dateng nih gitu. Tiba-tiba ada aja hal-hal yang sebenarnya gak pengen kejadian atau ngerasa bahwa aduh jangan sampai deh gitu ya. Kejadian juga kan jadi kayak gimana ya? Perasaan jadi gak tenang gitu. Laut yang tenang diam-diam menghanyutkan ternyata teman Pro 2. Halo yang baru aja bangun, nyapa di 0811-251-1025. Tadi aku sempat nanya ke kamu teman Pro 2, Agususan di tempat kamu seramai apa sih? Boleh di-share di 0811-251-1025. Mungkin ada yang berbeda tahun ini gitu kan ya. Jadi penasaran aja karena setiap lewat ke ya jalur aku lewat berangkat pulang pergi deh gitu kan, dari kantor ke rumah aja tuh rame biasanya kalau sore gitu ya. Tuh kayak kelihatan wah mau ada seru-seruan nih, tapi apaan ya gitu. Ini dari 3D Playen. Halo Tri, selamat pagi. Momen Agustusan sih jarang ikutan sih di, soalnya capek. Ya standar lah, paling voli, lomba-lomba lainnya kayak Agustusan gitu. Soalnya jarang juga ketemuan sama tetangga. Nyaman di rumah sambil dengerin Pro 2. Iya, aku juga sama. Tapi kalau Agustusan kayak gini sih aku biasanya store muka ya, walaupun gak lama, paling di awal doang gitu kan. Atau pas bagi-bagi hadiah aku nongol, ada yang menang nih gitu. Emang anaknya agak introvert ya, gimana dong. Halo, ada teman kita juga tadi dari Ika di Wates. Kalau di Wates sih masih hias-hias gang aja kak, katanya lomba-lomba ya standar lah gitu kan ya. Masih seperti agenda tahun lalu mungkin ya kak ya. Ika di Wates, thank you udah sharing juga di 0811-251-1025. Kalau kamu mau komen seputar Agustusan di tempat kamu, teman Pro 2 boleh banget nih. Ada yang unik gak gitu? Karena aku kemarin sempat lihat di medsos tuh ada yang lomba apa namanya, baris berbaris ya, tapi matanya ditutup. Bubar sih kalau yang ini, ada ke kiri, ada ke kanan, ada yang harusnya balik kanan jadi balik ke kiri gitu kan ya. Ya macam-macam lah ya, tapi justru hal-hal kayak gini yang kelihatannya receh gitu kan. Mungkin kayak apa sih faedahnya, tapi mungkin yang diperlukan memang hal seperti itu supaya bisa sedikit rileks gitu kan ya. Jadi lebih santai menghadapi segala sesuatu. Bisa ketawa tuh kan bisa meningkatkan hormon endorfin ya gak sih? Jadi bisa bikin kamu jadi lebih jauh lebih nyaman aja sama suasana yang sekarang gitu kan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Pro 2 Weekly Hits.

masih di Spada. Selamat pagi teman-teman, udah barengan sama Dis. Udah semakin tinggi mataharinya, kelihatan banget nih terik ya. Kalau misalnya kamu memang mau beraktivitas lebih lama di bawah cuaca yang seterik ini, boleh kali pakai sunscreen atau pakai sunglasses, topi gitu ya, supaya lebih ini aja, lebih apa namanya, mengantisipasi kalau terkena sengatan matahari berlebih juga gak bagus ya. Walaupun kita butuh juga buat antisipasi vitamin B teman Pro 2. Gimana kalau misalnya aku coba updatein dulu info perakiran cuaca hari ini barengan sama teman-teman BMKG, teman Pro 2, untuk kamu menentukan mau ngapain atau mungkin mau pakai outfit apa nih hari ini gitu di jam yang pas barengan sama perakirawan Arum kalau untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, dan juga ada perakirawan Heri untuk perakiran cuaca wilayah DIY teman Pro 2.

0: wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 29 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi secara umum cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang sore hari cerah berawan, sedangkan malam dan dini hari cuaca cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 49 hingga 96%. Angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini, bagi warga Jogja maupun wisatawan diharapkan mewaspadai gelombang masuk dalam kategori tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sekian

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Wes, seger kayaknya itu ya.
4: Ya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndago. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh.
0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah.

sampai Tokyo, sampai ke LA ya. Nona Mendunia with Hong. Jadi kalau misalnya ngomongin soal angkutan kota kan banyak gitu sebenarnya sih ya. Angkot tuh kan angkutan kota. Coba kalau di Bogor, di tempat kelahiran aku, angkot tuh memang spesifik untuk angkot yang mobil kecil itu kalau duduknya miring-miring, nyamping-nyamping gitu ya. Nah itu tuh angkot. Jadi kalau yang lain-lain tuh bukan angkot sebutnya ya. Bis ya bis, metro mini ya metro mini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ini bisa dipakai term untuk keseluruhan angkutan perkotaan, ya bisa-bisa aja gitu. Karena memang kayak bis, metro mini, atau mungkin kita menyebut sebuah merek misalnya depannya E, belakangnya F ya. Itu kategorinya memang angkutan kota gitu, angkot, gak cuma cuma eksklusif punyanya angkot yang biasa ditemuin kalau di tempat aku sih di Bogor gitu ya. Kalau di sini kan jarang-jarang juga tuh angkot sekecil-kecil itu gitu. Tapi ini teman Bro 2, tadi aku baru lihat di YouTube-nya 88 Risings, Nona lagi manggung di LA dan mereka kayaknya emang nggak pernah mati gaya untuk menghadirkan elemen-elemen Indonesia ya gitu. Karena openingnya aja udah pakai lagu Lelo Ledung gitu kan, yang agak membuai ya kan, sangat-sangat atmosfernya tuh syahdu gitu kan ya. Kalau tahun lalu membawa elemen Bali, sekarang bawa elemen Jawa gitu. Di ending tuh dia sempat, mereka sempat nambahin satu apa namanya gimmick yang jenenge sopo taking my photo gitu. Asik deh, asik. Kamu harus nonton di ini ya, YouTube-nya ITI Tracing ya teman Pro 2 ya. Hai yang mau aku sapa nih di 0811-251-1025. Teman kita apa kabar? Dari Taufik di Godean yang komen, Agustusan tahun ini agak beda sih, soalnya lebih banyak kerja baktinya, biar lebih guyup katanya. Iya, biar semakin bersih, bukan cuma cakep doang, tapi bersih ya lingkungannya. Karena biasanya kalau udah dicakepin, banyak dikasih apa namanya, perintilan-perintilan hiasan gitu kan, kalau misalnya gak diopenin juga malah lama-lama jadi entah itu buluk, berdebu, terus juga jadi gak cakep kelihatannya gitu ya, ada yang rusak sebagian. Harus tunggu setahun lagi gak sih untuk kemudian menyulap jadi bersih lagi, jadi bagus lagi gitu kan ya. Padahal sebenarnya bisa tiap hari dibersihin, cuma kayak emang nunggu momen aja gitu ya. Nunggu Agustusan aja deh tahun depan gitu. Selamat kerja bakti ya Taufik di Godean. Semangat kerja baktinya, kamu-kamu juga yang lagi sibuk kerja bakti hari ini ya.

0: toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind.
3: Gak kerasa udah jam 8 aja ya teman Pro2 ya. 8 sampai 10 menit nih. Kamu pengen ikutan jamu boleh banget. Hari ini aku udah siapin 5 lagu teman Pro2 yang bisa kamu pilih ya. Tapi nanti gak 5-5 bisa diputer ya. Cuma 3 lagu dengan suara terbanyak yang nanti bisa diputar, oke? Okay? Ini dia pilihan lagunya. Ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, Coming Home punya Hon featuring Nicki. Terus juga Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Terus Indonesianya ada Ya Sudahlah punya Keljo dan Tulus Teh Hijau. Yuk langsungan aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Pilih lagunya, nanti aku yang puterin di jamu. Jamnya lagu kamu.

Yes, itu dia Teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.

yang kayaknya memang capek banget karena agenda kamu tuh wah nggak umum ya, orang umum kalau di Jogja belakangan banyak kegiatan ini itu, apalagi di Agustusan pastilah gitu kayaknya panitia ini tuh juga, soalnya kamu tuh tipe yang nggak bisa diem gitu, kalau misalnya dimintain bantuan hayulah gitu gas mari gitu ya. Kalau misalnya lagi ngerasa berat, ya wes disimpan dulu gitu kan bebannya, ditaruh dulu gitu ya, nggak usah ditanggung terus. Kalau ditanggung terus ya iyalah berat. Atau katanya naikin ke beca aja, kalau kata orang Jogja sih ya udah tumpangin nung beca nanti juga ringan gitu bebannya ya. Well anyway teman Pro 2, kalau emang ternyata di tempat kamu lagi banyak banget nih kegiatan Agustusannya, tadi aku sempat nanya ya, apa sih yang seru dari teman kita nih, halo apa kabar, yang ini Iksan di Kota Gede. Kalau di tempat aku tuh Agustusan yang paling seru adalah kemarin baru aja katanya lomba masukin pensil ke dalam botol pakai kaca spion. Aku udah pernah nyobain nih kalau yang ini, kelihatannya gampang ya gitu kan, ada spionnya nih kita lihat gitu, tapi ternyata memang susah. seru, boleh lah ya, ini jadi salah satu apa namanya rekomendasi buat kamu yang belum pernah cobain lomba masukin pensil ke dalam botol pakai kaca spion tapi ngelihatnya gitu. Hai, halo juga, tadi ada teman kita, apa kabar buat Zea. Zea yang tanya lagu di jamunya apakah, oh kamu kelewatan ya. Oke, aku sebutin lagi ya, lagu yang kita bakal puterin di jamu hari ini itu ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, Coming Home-nya Hoon, featuring Nicki, terus juga ada Ariana Grande, Hate Did I Make You Love Me, juga lagunya Keljo, Ya Sudahlah, sama Teh Hijau punya Tulus. Nah kamu pengen denger yang mana nih Zea, karena enggak 5-5-nya kita puter, cukup 3 aja lagu yang mendapatkan suara terbanyak dari kamu ya. Jadi kalau misalnya pengen lagu diputer, cepetan pilih sekarang juga.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

untuk momen baik kamu, pokoknya best wishes aja teman Pro 2. Kayaknya doa-doa baik yang dilangitkan tuh kita enggak tahu ya kapan bisa terwujud atau makbulnya tuh kapan. Ya nanti kemungkinan akan dirasainnya besok-besok atau bisa instan saat ini juga gitu kan. Kadang-kadang tuh baru ngehnya setelah lama waktu berlalu. Cie. Itu kalau kadang kamu ngerasa bahwa iya ya perasaan sekarang aku dapat apa misalnya atau aku bisa apa. Ternyata itu doa yang kita langitkan entah mungkin bulan lalu atau bisa jadi beberapa tahun lalu sampai lupa gitu kan. Oh iya aku pernah doa kayak gini ya ternyata dan sekarang tuh sudah terkabul gitu doanya. Cuma kadang kita lupa. Baru enggaknya kalau pas lagi momennya dapat aja gitu. Oh iya ya gitu. Kayaknya ini kemarin aku pernah doa ini deh. Doa apa yang kamu langitkan hari ini teman Pro 2? Ya semoga yang baik-baik lah ya. Yang jelas menikmati suasana yang menyenangkan barengan sama orang-orang kesayangan kamu juga gitu kan ya. Jangan lupa nih kalau di hari Minggu karena memang waktu luangnya mungkin banyak, kamu bisa nih jalan. Jogja tuh punya banyak yang bisa ditawarin buat kamu semuanya, mau itu wisata budaya, kuliner, apalagi ya wisata yang memang alam gitu kan ya. Bisa nih kamu datengin kalau memang kamu punya waktunya ya teman Pro 2 ya, dan ada budgetnya. Ngomongin soal wisata dan Jogja, kita punya namanya Melaku Ning Jogja teman Pro 2 ya. Nanti di jam 9 itu kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman kita yang merantau dari luar daerah nih gitu, main-main ke Jogja bukan cuma sekedar main tapi untuk menuntut ilmu alias untuk demi masa depannya teman Pro 2 ya. Apa sih yang bikin Jogja asik di mata mereka, atau mungkin sesuatu yang bikin malah mereka terkaget-kaget ketika mereka datang ke Jogja ternyata beda ya sama yang dialamin di tempat asalnya. Nanti kita ngobrolin semuanya di Melaku Ning Jogja ya di jam 9 pagi teman Pro 2. Yo, liburan, yo.

buat aku puterin lagu pilihan kamu di jamu jaman lagu kamu. Tadi ada beberapa yang udah gabung di 0811-251-1025 ya. Yang pengen denger Olivia Rodrigo, tadi ada Tri di Playen. Sebentar Tri, ini mouse-nya agak lari-lari ya. Coba-coba aku cek dulu. Kamu pengen denger Olivia Rodrigo, terus juga Ariana Grande sama lagunya Tulus. Yang pilih nomor 2, nomor 4, nomor 5 dari Anda di Purworejo. Terus juga ada Iqbal ya. Waduh, keren banget namanya nih Iqbal. Pengen denger juga lagunya Tulus. Yang sama-sama pengen denger lagunya Tulus, tadi ada teman kita Halo dari Dian. Sama satu lagi Ika Diwates. Pilihan kamu sama-samanya sama dengan 3D Playen yang Olivia Rodrigo, Ariana Grande sama Tulus. Oke deh kalau gitu berarti yang terbanyak memang lagunya Olivia Rodrigo, Ariana Grande dan juga Tulus. Itu yang bakal kita putar teman Pro 2 di jamu, jamnya lagu kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atau kenal Jogja luwe jeruk.

0: Jogja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Buat yang baru cunin di Pro 2 Jogja, wah kamu kemana aja? Padahal dari tadi pagi ya, dari jam 5 sampai jam segini aku sembilin kamu semuanya. Nah kalau di jam 9 sampai jam 10 waktunya kita ngobrol di Melaku Neng Jogja ya. Nanti hari ini kita bakal ngobrolin seputaran culture shock di Jogja. Apalagi buat teman-teman nih, kan ini musimnya maba ya, mahasiswa baru. Banyak banget yang datang dari Jogja, dari luar Jogja, terus kuliah di Jogja gitu kan ya. Atau mungkin juga bukan cuma kuliah sih, ada yang memang dapat kerjanya di Jogja gitu kan ya. Sengaja bukan kuliah tapi sekolah di Jogja. Ada tuh yang udah mulai pindah-pindahan dari SMA biasanya, supaya nanti kuliahnya jadi lebih gampang tembus universitas di Yogyakarta gitu kan ya. Nah buat kamu-kamu yang mungkin masih agak terkaget-kaget dengan suasana Jogja, kok beda ya sama di tempat aku, berarti kamu yang ngalamin namanya culture shock, pengalaman pertama kamu ada di Jogja. Nah kalau kamu punya pengalaman yang sama teman Pro 2, boleh banget nanti bisa langsung aja WhatsApp ke 08 11 251 1025, komen di IG kita juga boleh @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, atau bisa coba kamu komen di RRI Digital. Belum punya? Aduh, harus dong punya. Download dulu ya. Bisa download di App Store atau di Play Store teman Pro 2, install di handphone kamu, terus komen deh di situ. Oke? Nanti kita tunggu. Oh, kita juga siaran live bukan cuma di 102,5 FM tapi di kanal YouTube officialnya RRI Yogyakarta. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nonton juga, hai. Apa kabar? Boleh kalau misalnya mau ikutan komen ngeramein pengalaman kamu seputaran culture shock di Jogja teman Pro 2. Nanti ada teman-teman kita yang bakal ikutan sharing nih di Melaku Neng Jogja hari ini. Aku bakal ngajakin ada Naila, ada Hendra, ada Afifa untuk ikutan ngobrol ya. Cuma di Melaku Neng Jogja, di Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.
1: Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jeruk.

0: culture shock kamu pas datang di Jogja?
1: Culture shock aku di Jogja ini salah satunya ada di Jalan Raya Jogja. Karena beneran hening dan tertib semua. Gak ada sama sekali bunyi klakson yang rame banget kayak gitu. Pokoknya warga Jogja nih top.
2: Apa ya? Ini culture shock aku di Jogja itu jalan. Jalan itu disingkat-singkat. Misal contohnya Jamal, Jakal. Itu kan aslinya Jalan Magelang, Jalan Kalikurang. Kalau di tempat itu gak ada yang disingkat-singkat gitu jalannya.
1: Ini sih kak, kalau di tempatku kan makanannya cenderung ke pedes gitu. Terus culture shock ketika ke Jogja, aku culture shock ketika makanannya tuh manis-manis, beda sama di tempat aku gitu sih kak.
3: Nah kalau di selama di Jogja tuh, misalkan kita tanya sebuah tempat, jawabannya pakai arah mata angin.
4: Mbak, arah tunggu kemana ya mbak?
3: Nah ngidul-ngidul bang, ngidul. Nah gitu contohnya.
5: Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.
6: Teman berada di Melaku Neng Jogja, Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero ya. Wah ini lilit banget sama mbak yang terakhir tadi tuh, yang bilang kalau misalnya di Jogja tuh nunjuk arah pakai mata angin gitu. Sebagai orang yang bukan orang Jogja. Sekarang sih KTP-nya udah DIY ya, tapi maksudnya aku tuh memang aslinya orang Sunda teman pro 2. Jadi suka agak nge-lag gitu dong kalau misalnya ada yang bilang, coba di sayap timur atau di arah utara gitu ya. Dari sini tuh agak-agak ke 500 meter dari arah utara nih misalnya kayak gitu. Itu bikin aku agak bingung gitu, arah utara sebelah mana ya. Kalau merapinya kelihatan sih aku bisa lihat bahwa itu arah utara. Tapi kalau gak kelihatan, aku tidak bisa menemukannya teman-teman ya. Pertama kali kuliah di Jogja, apalagi pas daftar-daftar ulang tuh gitu kan. Iya di gedung, itu gedung pusat yang sayap timur ya gitu. Sayap timur sebelah mana ya. Baiklah, kita tanya sama teman-teman Broadway yang udah hadir di hari ini. Apakah mereka juga mengalami kacok yang sama dengan yang dialami sama teman-teman yang tadi, atau yang aku alamin teman Broadway. Sudah ada Hendra, ada Naila, dan juga ada Afifa. Hai semuanya.
7: Hai.
6: Gimana kabar kalian?
7: Baik, alhamdulillah.
6: Betah di Jogja so far sejauh ini?
7: Betah.
6: Kalau Afifa dari asalnya?
8: Saya asalnya dari Padang, Mbak.
6: Dari Padang. Ya. Kuliahnya?
8: Kuliahnya di Riau.
6: Di Riau, ya. Tapi sekarang lagi magang di Jogja, gitu. Kalau Naila?
9: Aku asalnya dari Pekalongan, tapi saat ini kuliahnya di UIN Malang.
6: Pekalongan, kuliah di UIN Malang, magangnya di
9: Jogja.
6: Jogja luar biasa. Traveler dia teman pro 2.
9: Iya benar.
6: Kalau Hendra?
10: Saya dari Probolinggo dan kuliah di UIN Malang.
6: Sama berarti ya. Jadi relate kalau ngobrol, iya nih sebagai anak perantauan gitu kan. Udah merantau di Malang, merantau dua kali ke Jogja lagi. Tapi gimana sejauh ini yang kalian rasain di Jogja, terutama yang tadi kita ngomongin soal culture shock ya gitu, yang beda dengan di tempat kalian apa? Mungkin kalau dari Afifah deh gitu. Kan ini juga sama ya, asalnya Padang tapi kemudian ke Riau gitu kan ya.
8: Iya.
6: Terus di Jogja pasti apalagi Sumatera dan Jawa tuh kan nyebrang nih
8: banget.
6: Ya beda banget kan. Gimana tuh yang bedain apa?
8: Kalau dari saya pertama ya yang nama jalan itu ya Mbak. Awalnya tuh saya mau nanya alamat nih, terus saya mau nanya area RRI pertama kali nih. Ini di mana ya Mbak? Sono lagi Mbak, ngidul kayak ngidul arah mana ya?
6: Terus, jadi suka salah ya, suka enggak ya, ngerti ngidul sebelah mana.
8: Jadi kasih tahu tuh ngidul, terus nanya lagi ngidul itu di mana ya?
6: Kalau
8: saya gitu sih Mbak.
6: Oke, dan sampai sekarang masih agak gagap enggak kalau dibilang ngidul, ngulon gitu?
8: Harus nyari sendiri sih Mbak, kayak ngidul itu arah kemana gitu. Terus arah kalau misalnya nggak ngidul itu arah utara Mbak atau arah selatan, aduh nyari lagi kiri apa kanan ya.
6: Iya benar, kadang-kadang kita biasa kiri kanan depan belakang gitu.
8: Tanya
6: ya kan
8: gitu doang.
6: Sama berarti kalau di Jawa Barat juga gitu, depan belakang kiri kanan sampai sini. Sebelah mana ya, utara selatan ya. Oke, jadi sampai sekarang itu masih jadi PR besar ya.
8: Iya.
6: Tapi kalau ada Google Maps tinggal cari aja, tinggal ketik nih
8: iya,
6: arahnya mana nih
8: Google
6: gitu.
8: Google Maps enak.
6: Untung ada teknologi ya. Kalau Naila gimana Naila?
9: Kalau aku sendiri mungkin panasnya sih kak, karena sebelum datang ke sini kan Malang itu pas lagi dingin-dinginnya, pas nyampe di Jogja, wah panas. Dan yang paling aku wow gitu di Jogja, ketika aku diantarkan sama supir driver, beliau itu malah menceritakan nama sejarah Kota Baru gitu. Jadi aku baru nyampe di Jogja, udah diceritain, oh sejarah nama Kota Baru tuh kayak gini mbak. Terus aku langsung kayak, wow pasti Jogja ini banyak cerita deh kayaknya. Gitu.
6: Terus ramah-ramah orangnya ya.
9: Iya, ramah-ramah kayak orang Jawa.
6: Seneng ngobrol memang. Iya, kalau sering naik misalnya apa namanya ojek online atau taksi online, ada aja gitu bahan obrolan serunya. Sama kayak tadi mungkin Naila kan, oh tiba-tiba gak nanya pun dia udah nyerocos aja gitu ya. Sebagai tuan rumah teman pro 2. Nah kalau Hendra?
10: Kalau saya itu ini makanannya yang cenderung manis.
6: Manis. Kalau di Probolinggo mah apa cenderungnya?
10: Cenderungnya sama, pedas juga.
6: Pedas.
10: Terus yang saya kan kuliah di Malang, kebanyakan memang pedas-pedas, kayak sambal
6: pecel,
10: ya sambal gitu ya. Pecel juga. Itu kan udah terbiasa. Sekarang jadi kangen saya sama Malang.
6: Karena kangen pedesnya ya. Di Jogja ini pedesnya kayak dimodifikasi deh. Jadi level-levelnya tuh walaupun pedes tetap ada manis-manisnya ya. Jadi kayak air mineral ada manis-manisnya teman-teman dua ya. Benar-benar. Di Sunda juga soalnya gitu. Jadi lebih ke apa namanya? Gurih dan pedes. Jadi ketika sampai di sini tuh dulu awal kuliah teman pro 2 aku tuh enggak bisa makan gudeg. Karena manis banget kan. Nah, kalian makan gudeg enggak?
10: Iya, makan.
6: Makan ya, doyan ya?
10: Iya, lumayan.
6: Kalau dulu di awal-awal aku enggak doyan. Terus lama-lama doyan karena aku menemukan gudeg yang ternyata ada gudeg yang gurih. Jadi ada gudeg basah, ada gudeg kering kan. Nah aku tuh penyuka gudeg basah gitu. Jadi yang kering-kering agak menghindari, bukannya karena gak kepengen banget ya, cuma karena emang kok manis banget ya gitu. Jadi harus effort ngasih apa namanya cabenya gitu ya. Karena memang pengen ngilangin rasa manisnya. Teman pro 2, gimana nih kalau kamu juga mungkin punya pengalaman yang sama Hendra atau mungkin beda, culture shocknya bukan di situ gitu ya. Coba ceritain dong, Naila tadi udah cerita juga, Aifa juga udah cerita. Kamu bisa komen di IG-nya pro 2 Jogja @rdpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA teman pro 2. Atau kalau misalnya kamu mau chat di IG kita juga boleh, komen di situ @rdpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Terus WhatsApp di 08 11 251 1025 ya. VN juga boleh biar lebih enak gitu kita ngobrolnya. Mau komen via YouTube juga boleh banget. Aku tungguin ya. Oh, sama kita punya hadiah nih buat teman produen nanti kasih komen paling asik gitu kan. Asik. Kita bakal kasih hadiah pulsa Rp50.000 paket data ya buat kamu. Aku juga bakal umumin nanti siapa yang menang di minggu lalu. Jadi minggu lalu tuh kita ngomongin soal jemparingan. Ada yang komen, kita akan kasih hadiah juga ya, karena belum diumumin kemarin. Siap-siap untuk tunggu siapa yang kemarin sudah komen, yang menang yang mana ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat imut isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bapia. Nama bapia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Pro 2. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di Blakuning Jogja. Masih barengan sama Adis dan juga teman-teman ya. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Blakuning Jogja. Yes, melakukan Jogja, teman Pro 2. Kalau kamu memang punya rencana buat jalan-jalan, ini jadi salah satu tempat yang bisa kamu jadi rekomendasi sih. Kalau misalnya kamu memang udah kesini, udah kesana gitu. Tapi kayaknya ada beberapa tempat yang kamu juga masih belum explore gitu kan. Ini nanti coba kita share ya. Tapi yang juga menarik sebenarnya kalau Jogja dan ngomongin seputaran budayanya gitu kan ya, buat teman-teman dari luar daerah terutama, itu kadang-kadang suka bingung kalau misalnya main ke Jogja. Berbeda karena kan culture-nya. Nah kalau misalnya kamu pernah mengalami hal yang serupa, teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke 0811-251-1025 atau ke IG-nya Pro 2 Jogja, @rdpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA ya. Di YouTube-nya RRI Jogja juga bisa sih, @rdjogjaofficial ya. Ini buat yang kemarin sudah komen juga dan tadi udah masuk lagi di era digital, aku mau bacain dulu nih. Ada beberapa teman kita yang udah kasih komentar seputaran culture shock yang dialami di Jogja. Dari yang ini Amin yang bilang, awal kaget-kaget sama porsinya yang murah-murah dibandingin tempat asal aku, tapi lidahnya sempat shock gara-gara makanannya manis-manis. Bener gak kalau Jogja murah-murah harga makanannya? Coba kalian jawab.
3: Bener banget.
1: Masa sih? Masa? Iya. Apa makanan termurah yang pernah kalian beli di Jogja?
3: Kalau dari aku sendiri nih Kak, soto sih menurut aku.
1: Soto?
3: Sama nasi pecelnya.
1: Sama nasi pecel. Oke, harganya menurut kamu itu murah ya?
3: Iya.
1: Emang di kisaran berapa harganya?
3: Waktu itu saya beli soto itu sekitar 9.000.
1: Murah ya. Udah pakai minum belum?
3: Belum
1: pakai minum. Oh oke deh. Di Malang juga sebenarnya banyak soto-sotoan ya.
3: Iya.
1: Tapi ya ini termasuk salah satu yang kemudian juga jadi andalan kalau di Jogja. Kalau belum nyoto itu belum sarapan. Ada yang pernah dengar gak? Jadi teman-teman tuh kalau misalnya kalau ditanyain mau sarapan apa, nyoto yuk gitu. Apa aja sotonya tuh tinggal pilih mau minum makan soto apa nih, karena berbagai macam soto tuh ada gitu kan ya. Nah itu yang salah satunya yang juga bikin Jogja berbeda adalah sarapannya soto. Kalau di tempatnya Afifa apa sarapannya biasanya?
4: Paling itu kayak normal sih Mbak, kayak nasi goreng apa yang berat-berat atau kue.
1: Nasi goreng di sana normal kan? Dan nasi goreng di sini makannya malam.
4: Nah, itu jadi culture shock juga ya kan. Kenapa baru adanya malam ya? Padahal ini sarapan.
1: Oh, oke. Okay. Padahal menunya cocoknya sarapan, tapi di sini ada yang pas malam-malam gitu. Kalau di Jawa Barat, sarapan itu identik dengan bubur. Kalau di Probolinggo gimana, Hendra?
5: Probolinggo sih, saya nggak tahu ya. Masaknya apa, makannya tuh di rumah aja.
1: Makanan rumahan. Tapi kalau diajakin jajan sama teman-teman, biasanya pernah nggak sarapan apa gitu?
5: Belum pernah sih.
1: Makanan-makanan biasa aja kali ya, makan-makan ramesan gitu ya. Oke, nah katanya kalau di Jogja belum sarapan kalau belum nyoto. Mungkin kalau di Malang apa sih ini kali ya, pecel ya? Atau apa kalau Malang tuh biasanya? Bakso.
5: Bakso
1: ya, bakso ya. Baksonya enak-enak tuh kalau di Malang. Udah pernah makan bakso di Jogja belum?
2: Belum?
4: Belum.
2: Belum pernah ya. Oke, harus cobain biar tahu bedanya antara di Malang dengan di Jogja itu bahasanya rasanya kayak apa ya. Oke, satu lagi nih dari teman kita yang juga komen di RRI Digital, dari yang ini Ahmad Ansori yang bilang culture shocknya dia tuh warganya ramah banget, baru nanyain alamat, ada yang nganterin sampai tujuan. Ada yang pernah ngalamin juga nggak sih? Ada yang relate?
4: Iya sih mbak.
2: Kayak tadi yang apa namanya supir driver online itu malah cerita gitu ya. Padahal kita nggak nanya, ya udah dengerin aja dia dongeng ya kan. Bener banget. Jalan satu arahnya banyak banget dari Zaskia nih. Iya bener ya.
3: Bener banget.
2: Oke, kalian bawa kendaraan sendiri atau
5: bawa sendiri?
2: Oke, udah pernah ngelawan arah?
3: Belum pernah.
2: Alhamdulillah ya. Ya tapi kan kalau ngelawan arah ntar tinggal bilang aja, pas saya luar kota gak tahu pak. Ini satu arah. Soalnya aku juga pernah ngalamin tuh. Sama satu lagi, kalau ngomongin soal jalanan atau trafiknya Jogja, tadi satu arah ya. Sama kadang-kadang orang suka ngasih ancar-ancarnya itu bilangnya Bang Jo. Kalau dulu aku gak tahu tuh Bang Jo apaan. Aku pikir, nanti kalau ke rumah aku nih, kamu ntar lewat Bang Jo, masih lurus terus ya, nanti ketemu lagi tuh Bang Jo kedua. Aku bilang, oh Bang Jo nya ada dua cabang nih gitu, Bang Jo satu, Bang Jo dua. Aku pikir tempat makan, apa kayak gitu namanya Bang Jo gitu ya. Ternyata tuh Abang Ijo. Jadi lampu merah di sini itu nyebutnya Bang Jo. Nah baru tahu kan. Jadi besok kalau misalnya kamu nanya arah, terus ada yang bilang nanti Bang Jo pertama masih terus ya gitu, berarti itu adalah lampu merah pertama itu masih terus. Namanya Abang Ijo gitu teman Pro 2. Gitu. Jadi buat yang penasaran, apalagi kalau cocok dialami sama teman-teman yang main atau mungkin juga liburan, terus kuliah, kerja, sekolah di Jogja, teman Pro 2, simak Melakuning Jogja hari ini. Kita bakal obrolin semuanya. Komen juga boleh. Tadi udah aku bilang channel-channelnya kemana aja. Nanti komentar yang paling menarik bakal kita kasih hadiah paket data Rp50.000. Lumayan lah ya, in this economy gitu ya. Bisa buat nonton, bisa buat scrolling-scrolling TikTok gitu. Oke, ayo tulen. Melaku lu ya ato, kenal Jogja lu ya jeruk.

0: Nah, Jogja Lewi Jero teman produe ya. Masih barengan sama Adis, juga ada Afifa, ada Hendra, ada Naila, teman-teman yang merantau, sebenarnya merantau dari tempatnya ke kota lain, kemudian magang lagi merantau ke Jogja. Panjang perjalanan kalian ya. Wah wah, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan di Jogja gitu. Aku menyapa dulu teman produe yang udah gabung di YouTube-nya RRI Jogja Official, teman produe. Dari Dibs yang ini bilang, aku pernah cari kos-kosan di Jogja, tanya-tanya alamat ke yang punya warung, ternyata ibunya langsung keluar warung terus minta tolong anaknya buat anterin aku sampai kos-kosan yang aku tuju. Wow. Baik banget ya ibu kos-kosannya, gak cuma ngasih arah langsung nganterin gitu, nyuruh anaknya lagi. Untung anaknya mau. Dari Win yang ini bilang, kaget kok jalannya banyak satu arah, jadi muter-muter gak nyampe-nyampe, macet. Padahal kalau jalan kaki sih udah nyampe dari tadi, iya ya. Tapi kan harus muter, ya udahlah gitu. Tapi kalau udah tahu jalan tikus sebenarnya lebih gampang. Jalan tikus Jogja itu kan banyak banget. Cuma mungkin kalau warga lokal ya Smartlock sih paham ya teman produe. Tapi kalau di luar kota mungkin perlu waktu lama nih buat belajar arah mana yang bisa dipotong kompas. Shortcutnya lewat mana gitu. Terus ada siapa nih? Febriati Monza. Dulu kuliah di Jogja tuh culture shocknya tuh ramah pol katanya, ketemu orang selalu nyapa monggo mbak, padahal kan gak kenal ya, di kotanya gak gitu katanya. Kalau di Jogja monggo mbak mas gitu. Apalagi ya katanya dari teman kita Atarazka yang ini, suasananya katanya dari pagi sampai tengah malam sampai ke pagi lagi selalu rame, gak bosen, gak sepi, begadangan pun menyenangkan. Masa-masa begadangan waktu itu ya. Oke deh. Terus juga ada Anna Rodutulusar, aduh namanya panjang banget sih, Anna deh gitu ya sebutin. Susah amat sih, semua pakai nama, bikin nama akun yang gampang-gampang aja. Jarang ketemu sama klakson pas lampu merah. Iya Pak, iya.
1: Benar.
0: Oh ya, benar ya. Belum pernah ditintin orang Jogja, belum pernah ya.
1: Sabar.
0: Sabar-sabar loh. Padahal sebenarnya hati mangkel. Kayak aduh, enggak jalan-jalan nih gitu kan. Tapi ya tahan aja. Teman produk aku juga udah mulai gitu. Kalau dulu tuh wah emosian yang kenapa sih enggak jalan-jalan tuh disalip dikit misalnya emosi. Ya kalau sekarang tuh ya silakan lewat aja. Pas di lampu merah di klakson, dengar suara klakson jarang banget katanya. Sama satu lagi, banyak banget angkringan yang bukanya tuh pagi-pagi, padahal di tempat saya biasanya angkringannya bukanya malam katanya. Iya, kalau di sini sih mau malam, mau siang, mau pagi
2: ada, pasti
0: selalu ada angkringan. Penyelamat di tanggal-tanggal rawan ya. Boleh tuh teman berdua kalau kamu ngerasa bahwa wah kayaknya perlu pengiritan tuh gitu. Tapi jangan kalah, biasa kalau di angkringan suka pengen nyomot macam-macam kan, ya kan? Tapi di tempat kalian emang ada juga ya angkringan ya?
1: Ada tapi enggak sebanyak di Jogja sih kan.
0: Oke. Menu-menunya sama, mirip-mirip.
2: Ya mirip-mirip.
0: Mirip-mirip ya. Kalau di sini tuh ada juga sebutan, dulu zaman aku kuliah angkringan tuh disebut juga kayak warung tiga ceret. Jadi tiga, ada teh, ada jahe, ada kopi ya. Correct me if I'm wrong ya, aku udah agak lupa. Tapi kayaknya emang ada tiga ceret. Jadi makanya sebut tiga ceret gitu loh. Warung tiga ceret. Tinggal pilih kamu mau minum apa ya. Terima kasih teman-teman udah komen di YouTube officialnya RRI Yogyakarta. Nanti aku cek yang dari IG deh ya. Yang WhatsApp belum ada movie end nih, gak apa-apa deh, karena banyak banget juga yang tadi komen di YouTube ya. Nah kalau kalian, cara ngatasin culture shocknya gimana? Terutama yang kayak tadi, kayak makanan. Kan itu sesuatu yang kalian hadapi tiap hari ya. Kalau kayak ada orang yang ramah sih seneng banget, ada yang bantuin ya gak sih? Kalau misalnya tiba-tiba lagi nyari nama arah atau nyari nama alamat segala macam, ada yang bantuin tuh kita seneng. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal kayak makanan, atau mungkin kayak tadi istilah-istilah yang kalian gak ngerti, cara kalian untuk ngatasinnya gimana?
2: Kalau aku yang
0: agak lebih deket Hendra sama mikrofonnya kita.
2: Kalau dari aku sih lebih ke ya, kalau makanan ya sering-sering beli aja itu. Biasakan diri.
0: Lama-lama juga cocok ya. Iya, ini prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung nih kalau Hendra. Ya udah enggak apa, yang penting makan. Kalau Naila gimana ngatasinnya?
1: Kalau dari aku sendiri biasanya cari tahu ke lewat teman kak, karena ada teman juga kan yang di Jogja. Jadi kalau misalkan ini tuh apa, oh ini tuh gini gitu, ceritanya lewat teman. Kalau makanannya itu hampir sama ya, karena mungkin aku juga asalnya dari Pekalongan, sama-sama Jawa Tengah, jadi nggak jauh beda gitu.
0: Cuma tadi aja kayak singkatan-singkatan nama jalan, terus juga arah tuh masih agak ngelek ya, kadang-kadang loading ya, arahnya sebelah mana ya. Tapi ada yang pernah ngasih tahu kan, pokoknya patokannya kalau ke utara tuh ya berarti Merapi tuh utara. Cuma kan tadi itu kan kita nggak selalu bisa lihat Merapi ya. Kalau Afifa gimana cara mengatasinya, culture shock yang kamu alamin?
3: Searching Google sih mbak. Misalnya kayak makanan, kalau nasi lah misalnya ya mbak. Kalau di sini tuh kan nasinya pulen ya mbak. Nah kalau di Padang atau di Riau itu kan nasinya
0: pra,
3: yang ya normal,
0: ya kan, pra, yang nggak terlalu apa, tidak terlalu padat,
3: lebih butiran
0: ya,
3: gitu
0: lebih butiran. Iya kayak mau kita makan nasi Padang itu kan enak ya butiran kayak gitu.
3: Enak, jadi kayak mau makannya juga enak. Kalau nasi pulen ini, kalau kita yang terbiasa dengan
0: pra,
3: nasi kayak gitu, aduh ini makannya gimana ya. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya mau makan itu cari warung atau tempat makan yang di sini ada nasi pulen, ada juga nggak nasi yang nggak pulennya gitu. Atau kalau misalnya di situ nasi pulen, ya udah kalau nggak lapar-lapar banget, udah deh cobain. Gitu.
0: Kenapa? Apakah lebih kenyang kalau nasi pulen terlalu kenyang buat kamu atau gimana?
3: Kalau aku pribadi enggak sih mbak, kalau makan nasi pulen itu berasa makan bubur.
0: Ya karena teksturnya dia lembut ya.
3: Jadi kayak nggak terasa makan nasi mbak. Karena kan orang Padang apa-apa nasi ya mbak.
0: Iya, kayak orang Indonesia apa-apa nasi sih sebenarnya.
3: Kayak kalau dia belum makan nasi itu ya belum kenyang gitu.
0: Makanya terus kayaknya ketika ketemu sama nasi yang pulen, berasa makan bubur.
3: Iya, nasi pulen itu berasa makan bubur. Jadi kayak itu tuh berasa cuma sarapan doang, belum makan nasi. Gitu.
0: Boleh. Unik juga pengalaman teman Prodo. Kamu juga ngalamin hal yang sama mungkin gitu ya. Bolehlah coba share di 0811-251-1025 IG-nya Prodo Jogja, RRI Prodo Jogja, Dunia Pekan Kaji OGJA, atau tadi lewat YouTube officialnya RRI Yogyakarta ya. Di Melaku Ning Jogja, Melaku Luih Adoh, Kenal Jogja, Luih Jeruk.

0: Teman Produa di Melakuning Jogja, kalau kamu mungkin lagi cari acara-acara apa sih yang ada di Jogja belakangan ini gitu kan ya. Nah hari ini tuh masih ada Kulinaria di GIK ini, UGM. Kalau misalnya kamu penasaran seputaran dunia kuliner, karena ini Kulinaria ini adalah skena kuliner Indonesia, teman Produa ya. Ada food tasting, ada gastro trip experience gitu kan, ada food competition, culinary exhibition, sampai tanggal 9 hari ini berarti ya di GIK UGM. Coba kamu cek aja di akun @kulinaria.id gitu. Kalau yang lain-lain ada banyak sih teman Produa, kalau kamu pengen datang ke berbagai acara yang memang kayaknya kalau Jogja gak pernah sepi gitu kan ya. Di minggu depan tanggal 13 sampai 16 Agustus itu ada Jogja Fashion Week 2026. Ini event tahunan, annual nih. Kalian udah pernah main ke Jogja Fashion Week belum? Belum pasti kan?
1: Belum.
0: Besok-besok inget-inget setiap Agustus tuh ada Jogja Fashion Week. Jadi salah satu ajang untuk para insan mode ya, di bukan cuma di Jogja tapi juga nasional gitu. Jadi ada 150 lebih fashion designers dan juga 150 lebih fashion brands dan seribuan collections yang nanti akan tampil di ajang ini di Jogja Expo Center ya, tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026. Oke, yang penasaran tadi siapakah yang memenangkan kuis kita, iyalah sebutnya kuis ya, giveaway kita minggu kemarin itu seputaran Jemparingan. Ini dari teman kita, dari Hendra, yang udah komen di Instagram nih, ketertarik banget kayaknya ikutan Jemparingan, mau nyobain. Selamat buat Hendra yang udah gabung, ini Hendrawan MC gitu ya. Nanti confirm aja ke RRI Pro 2 Jogja di 0811251102, nanti kita DM kamu deh gitu ya, untuk bisa dapetin hadiahnya, oke? Ada paket data Rp50.000 dari Pro 2 Jogja untuk edisi Melakuning Jogja Jemparingan kemarin. Yang menang hari ini kita umumkan minggu depan ya. Jadi semangat buat kamu-kamu yang memang udah kasih komen, biar gabung lagi di minggu depannya. Kita lihat nanti siapa yang mendapatkan hadiahnya dari Pro 2 Jogja, paket data Rp50.000 gitu ya. Makasih banyak Hendra, yeah, juga Naila dan juga Afifa sudah main-main ke Pro 2 Jogja. Lancar ya magangnya.
2: Amin, amin.
0: Nanti cerita-cerita lagi kalau misalnya ada hal-hal yang seru dari Jogja. Ini pertama kalinya kalian di Jogja atau udah bolak-balik sebenarnya?
3: Pertama kali ya main ke Jogja.
0: Ketiga kali. Tapi untuk magang baru pertama sekarang. Kali. Biasanya jalan-jalan doang ya.
3: Iya.
0: Kalau jalan-jalan kemana biasanya?
3: Jalan-jalan
0: ke seputar roda
3: ke Malioboro, ke
0: Kota
3: Gede.
0: Oh gitu. Kalau Hendra udah pernah jalan-jalan kemana aja?
4: Yang sekarang. Sekarang baru ini aja sih ke Puncak Sosok.
0: Oh, Puncak Sosok, dekat tempat aku tuh, Puncak Sosok. Boleh. Seru memang main ke sana, apalagi kalau misalnya malam, karena kan cahaya di mana-mana ya.
4: Bagus.
0: Bagus gitu pemandangannya, teman Pro 2. Oke deh, kalau Afifah udah main kemana aja?
5: Paling ke Malioboro, Taman Sari gitu sih, Mbak.
0: Hal-hal yang lebih wisatanya budaya ya gitu ya. Baiklah, selamat menikmati Jogja dan seluruh keseruannya. Bukan cuma di kota Jogjanya aja, tapi DIY keseluruhan. Ada Gunung Kidul, Kulon Progo, terus ada Sleman, Bantul. Semua datengin dong, tuh 5 kabupaten kota tuh, bukan cuma kota Jogjanya aja. Oke deh, sukses ya buat kalian ya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah gabung di Melakuning Jogja minggu ini. Simak terus Melakuning Jogja, Melaku lebih aduh, kenal Jogja lebih jero, setiap hari Minggu jam 9 pagi di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adis pamitan, dadah.

0: Ato, kenal Jogja luwih jero. Di mlaku ning Jogja.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ruang Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Vina Muviana. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta berkomitmen memberikan layanan terbaik dan rasa aman bagi pengguna jasa kereta api. Melalui optimalisasi layanan Lost and Found, KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 1075 barang temuan milik penumpang berhasil diamankan oleh petugas sepanjang semester 1 2026. Total perkiraan nilai dari barang-barang tersebut mencapai 1,166 miliar rupiah. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novidah Saragi menegaskan bahwa peningkatan kinerja layanan Lost and Found ini merupakan bukti transparansi dan kepastian layanan bagi seluruh pelanggan kereta api Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberikan

0: Fenomena kekeringan melanda Dusun Tirto, Kelurahan Hargo Tirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Setiap kali musim kemarau tiba, wilayah ini hampir selalu mengalami penurunan debit air secara drastis hingga memicu krisis air bersih bagi ratusan kepala keluarga. Respon kondisi ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo berkolaborasi dengan Paguyuban Lurah Kulon Progo serta jajaran kepala OPD menggelar aksi sosialisasi berdampak langsung. Kepala Dusun Tirto, Sarwandi, mengungkapkan bahwa wilayahnya yang dihuni sekitar 192 KK mengalami penurunan pasokan air alami secara ekstrim. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 KK yang mengandalkan jaringan PAM Simas menjadi kelompok yang paling terdampak langsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

ketemu di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Aku bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 2 nemenin kamu yang lagi menikmati Yogyakarta di hari Minggu ini sebelum besok ketemu sama hari Senin lagi, ya kan? Tapi kita nikmati hari Minggu ini teman Pro 2 dengan lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu. Dan tentunya Vina bakalan ajakin teman Pro 2 buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin mau dengerin lagu yang mana ya. Simpen dulu nomornya Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Nanti kamu bisa kasih tau ke Vina lagu apa aja yang pengen kamu dengerin di hari Minggu ini buat temenin kamu yang lagi nyantai ataupun yang lagi jalan-jalan. Hati-hati ya. Aku temenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Biasa gak sih pagi tadi sekitar jam 6, setengah 7 tuh asli adem banget teman Pro 2. Aduh, mandi tuh ya kayak berasa pakai air es. Tapi seger sih, ya cuma gitu, dingin banget teman Pro 2. Tapi setelah beraktivitas ya kembali normal ya gak sih. Jadi gimana hari minggunya kamu? Dipakai buat apa hari ini, jalan-jalan atau pengen nyantai dulu aja Devin? Karena kayaknya besok Senin tuh bakalan hektik banget. Jadi hari Minggu ini pengen dimanfaatin buat santai, buat rehat, ngeteh ya kan, duduk di teras sambil dengerin Pro 2 Jogja. Ih, pas banget sih kalau kata aku ya kan. Apalagi Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 buat nemenin kamu yang lagi nyantai ataupun yang lagi dalam perjalanan. Nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, oke? 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu. Ada Mahal Ini featuring Rizwan Fadilah dan R&B Boy with Seketika. Mika Tambayong featuring Rai Putra Jalan Tengah. Ada Raim Laude with Ikro, Naikilah My Mind Gue. Ada Fiera Tel, Cinta Butuh Waktu, Juicy Lucy Gurun Hujan, Nadine Amiza Semua Aku Dirayakan. Ada Roni Parulian February. Kemudian ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama. Dan Good Morning Everyone with Perhatikan Sejenak. Dan untuk lagu mancanegara yang udah aku siapin, ada Shana Spiro with The Visitor. Ada juga Teddy Swim Break Up in Reverse. Anima featuring Lisa with Bad Angel. Ada Jonas Blue featuring J.B. Cooper with Perfect Stranger. Ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Ed Sheeran with Celestial. Olivia Rodrigo with The Cure. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Imagine Dragon with Thunder. Dan New Hope Club featuring Donna Paula with Know Me Too Well. Teman Pro 2, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Boleh mancanegara, boleh lagu Indonesia, dan maksimal satu orang 5 lagu biar yang lainnya kebagian. Oke? Langsung aja WhatsApp di 0811-251-1025. Oke? Anyway, ini udah ada yang langsung gercep siang ini. Ada Tri di Pelayan. Hai, selamat pagi Tri. Selamat pagi, siang kali ya. Selamat siang Tri, udah ikutan gabung. Thank you banget ya. Siang ini pengen diputri lagunya Teddy Swim, Anima featuring Jenny. Ada juga Jonas Blue featuring J.B. Cooper yang Perfect Stranger. Ed Sheeran yang Celestial sama New Hope Club featuring Dana Paula. Oke, 5 lagunya udah aku siapin buat Tri di Pelayan. Terima kasih banyak ya. Dan makasih Mbak Vina, tetap tersenyum walaupun kadang suasana hati lagi tantrum. Tetap mesum walaupun kenyataan hidup terlihat begitu serem. Aduh, deep ya. Makasih banyak buat Tri yang udah ikutan gabung siang hari ini. Dan 5 lagunya udah aku siapin buat kamu. Kita akan awali dulu ya Pro 2 hitlistnya dari 5 lagu pertama yang dipilih sama Tri. Dan kita awali dari Jonas Blue featuring J.B. Cooper with Perfect Stranger, spesial buat kamu yang udah stay bareng sama Vina di Pro 2 Hitlist Santai Siang. You

ya, kamu lagi mencari-cari kira-kira mana ya film yang cocok buat ditonton buat semua umur. Aku bakalan rekomendasiin salah satu film Indonesia Tebang Pro 2. Namanya Kado Untuk Ibu. Ini adalah cerita tentang Faris yang diperankan sama Emir Mahira. Dia itu adalah petugas pemadam kebakaran yang lagi menantikan kelahiran anak pertamanya. Tapi harus menunda nemenin sang istri karena ya itu tadi, dia adalah petugas pemadam kebakaran yang harus mengutamakan pekerjaannya, Tebang Pro 2. Nah, di situasi yang lagi terjadi, akhirnya dia membantu Ara, yaitu cewek cantik ya, gadis kecil yang lagi mencari hadiah ulang tahun buat ibunya, Tebang Pro 2. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu film yang bisa kamu tonton hari ini, Tebang Pro 2. Apalagi film ini tuh dikasih label semua umur, which is buat semua orang bisa nonton, Tebang Pro 2 ya. Mau kamu nonton bareng sama ponakan kamu, sama ibu kamu, sama adik atau siapapun, bisa, Tebang Pro 2 ya. Jadi langsung aja deh kalau aku bilang nonton, Tebang Pro 2 ya, Kado Untuk Ibu, karena filmnya udah tayang dan bisa ajakin siapa aja nontonnya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Menteri kamu Dere with Rubik teman Pro 2. Itu kayak ngasih tahu ke kita celahnya manusia tuh pasti selalu ada teman Pro 2. Walaupun kalau misalnya kamu lagi main Rubik tuh kayak gak ada celahnya, tapi ya tetap ada aja teman Pro 2 ya. Namanya juga Rubik benda dan juga manusia, selalu ada celahnya ya kan. Anyway, ini tadi lagu yang udah dipilih sama Sania siang hari ini. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 yang udah kasih tahu Vina 5 lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan kita akan lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku udah puterin 5 lagu pertama yang udah dipilih sama 3D Pliant, sekarang kita lanjut ke 5 lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang dipilih siang ini ada Juicy Luisi Gurun Hujan, Roni Parulian Februari, ada Temi Bala featuring Jenny with Dracula, ada Olivia Rodrigo with The Cure, dan juga ada Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Okay, 5 lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Dan lagu Juicy Luisi tadi barusan di request juga sama Asmaul yang udah ikutan gabung siang ini ya. Dan tadi juga beberapa ada yang request lagunya Roni Parulian yang Februari. Okay, nanti kita langsung mainkan lagunya teman Pro 2 ya, barengan sama beberapa dari kamu yang tadi kebetulan juga samaan pengen diputerin lagunya Roni Parulian Februari. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita nikmatin teman Pro 2. Ini dia 5 lagu yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Dan kita awali dari Roni Parulian Februari.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang bener aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.

This is Olivia Rodrigo sama Bro 2 The Cure. Satu lagu yang di request sama Rini Dipakem yang udah ikutan gabung siang hari ini di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Dua lagunya masih ada habis ini ya, kita puterin ya. Ada Charlie Puth sama Tame Impala yang Dracula. Okay. Anyway, buat kamu teman Pro 2 yang baru join sama Vina siang ini, terus pengen ikutan juga di Pro 2 Hitlist, bisa banget karena aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Untuk lagu Indonesia, aku masih punya lagu dari Mahal Ini featuring Rizwan Fadilah. Seketika ada Mika Tambayong featuring Rai Putra, Jalan Tengah, Rai Melaude, Ikro, Naikilah, My Mind Gue, Viratil, Cinta Butuh Waktu, kemudian ada Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, dan juga aku masih punya Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama, dan Good Morning Everyone with Perhatikan Sejenak. Dan untuk lagu mancanegara, aku masih punya lagu dari Imagine Dragon with Thunder ya. Jadi lagu mancanegaranya tinggal satu aja. Yang lainnya lagu Indonesia. Jadi langsung aja kasih tahu Vina lagu mana nih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja, duanya pakai angka.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

aja bikin konser Forever Young, Forever Fun di tanggal 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Yang menarik, mereka tuh gak hanya sendirian konsernya, tapi ngajakin beberapa musisi teman Pro 2. Ada NPD, ada Inul Diarestista, dan juga ada Fadil Jaidi yang bawain lagu Jomblo. Yes, kayaknya memang kondisinya antara lagu dan Fadil emang sama gitu ya. Seru-seru. Tadi aku sempat ngintip di IG story-nya Project Pop teman Pro 2. Beberapa rekan-rekan dari setiap person di Project Pop tuh hadir buat nontonin konser 30 tahun Project Pop teman Pro 2 ya. Tadi ada, aku sempat lihat ada Indra Jegel, ada Benedion, ada Asri Welas, sama Mas Yofi Widianto teman Pro 2 yang

Tim Laude yang Iqro. Tadi Tim Impala, Charlie Puth sama New Hope Club-nya udah aku puterin duluan ya. Terima kasih banyak Maya, sehat selalu. Dan langsung aja kita nikmatin dua lagu yang udah dipilih sama Maya. Ada Raim Laude Iqro dan juga ada Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

Yes, itu dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

diputih lagunya Imagine Dragon yang Thunder dan juga Naikila My Mind Gue. Okay. Dua lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini. So buat teman Pro 2 yang pengen join di Pro 2 Hitlist, masih bisa banget ya, karena aku masih ada di sini sampai nanti jam 12. Dan kamu masih bisa request ada lagunya Viera, ada Raimla Ode, ada Mika Tambayong sama Rai Putra, ada Mahalini, kemudian masih ada Rizky Febian sama Good Morning Everyone. Tinggal kasih tahu Vina lagu mana nih yang pengen kamu dengerin siang ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Betul, terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Selain pilih lagunya Viera, tadi Eka juga pengen diputerin lagunya Mahal Ini featuring Rizwan Fadila sama Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama. Oke, aku udah siapin dua lagunya buat Eka yang sudah ikutan gabung siang hari ini, dan dua lagu yang akan aku mainkan akan jadi lagu terakhir untuk Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. So thank you so much buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Dan habis ini Vina masih akan ada di sini nemenin kamu, tapi nanti aku nemeninnya di Music Live Chat teman Pro 2 ya. Ada siapa? Nanti kita bakalan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis lagu baru teman Pro 2 ya. So kita nikmatin dua lagu terakhir yang udah dipilih sama Eka Wuryanta siang hari ini, dan kita awali dari Mahal Ini featuring Rizwan Fadila, seketika spesial buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Vina Mufina nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Apa kabar kamu? Semoga sehat terus, happy terus, dan pokoknya apapun kondisinya dibikin happy aja teman Pro 2. Walaupun mungkin tetap harus usaha buat happy, ya gak apa-apa, pelan-pelan aja ya kan. Aku temenin kamu deh hari ini teman Pro 2 di Music Live Chat, dan aku akan ajakin kamu untuk ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta ya. Ini dia baru aja ngerilis lagu baru, dan kemarin tuh dia sempat memproduseri salah satu musisi teman Pro 2, dan finally dia punya lagu lagi kalau nggak salah ya. Terakhir dia ngerilis lagu tahun 2019. 19 sama 2024 ya? Oh 2024, oke aku udah dikode-kodein. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja sama Viko Ardana?
1: Hai semuanya.
0: Hai Viko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik guys, sehat-sehat.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh kelihatan banget sehatnya sih.
1: Sehat, sehat guys.
0: Sehat, sehat jiwa raga gak kok?
1: Sehat jiwa raga, batin insya Allah.
0: Amin. Gimana, sibuk apa sekarang kamu?
1: Alhamdulillah sibuk dengan berbagai kegiatan yang seru seperti bernyanyi, udah pasti. Terus produksian lagi, akhirnya bisa aktif lagi setelah vakum 2 tahun ya. Sebuah dosa besar untuk musisi tidak aktif.
0: Emang gitu ya?
1: Iya.
0: Emang kalau misalnya lama gak aktif tuh kayak sebuah kesalahan kah? Atau emang kayak, kan ada juga yang memilih untuk aku mau hiatus dulu, mau rehat dulu gitu loh.
1: Mungkin case-nya kalau di musisi baru seperti aku, jatuhnya dosa besar ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setelah perilisan lama, 2 tahun berhenti adalah kalau aku bilang tanggung jawab sebagai musisi kan berkarya. Jadi sampai 2 tahun libur sih aku harus menebus dosa itu.
0: Oke, yang jadi pertanyaannya 2 tahun kemarin kamu kemana aja?
1: Aku...
0: Kamu lagi fokus sama siapa?
1: Aku sedang menjelajahi bumi ini.
0: Oke.
1: Ya. Intinya ya banyak sekali kegiatan yang mungkin sebenarnya bisa, cuman belum kepegang aja. Tapi pada akhirnya senang bisa produksi lagu lagi, rilis lagu lagi, dan bisa datang ke Pro 2 Jogja siang hari ini guys.
0: Yes, benar banget. Ini salah satu yang ditunggu juga sih.
1: Terima
0: 2
1: kasih.
0: Tahun loh.
1: Terima
0: dulu
1: kasih.
0: Berarti terakhir lagu apa sih kok?
1: Judulnya Tipu Daya.
0: Oh iya.
1: Dulu sempat ke sini juga loh.
0: Sempat, kan kita sempat ngobrol juga.
1: Sempat Tipu Daya.
0: Emang kalau Viko sama Vina, sama-sama V ya kan?
1: Iya. Yes. Vivi.
0: Enggak sih, itu biasa aja. Tapi serius deh, 2 tahun tuh kamu kemana aja kok? Apa yang kamu lalui sampai akhirnya memilih yaudah deh tahun 2026 waktunya balik lagi gitu?
1: 2 tahun ini sejak perilisan terakhir banyak mencari sesuatu yang mungkin belum pernah aku experience baru lah.
0: Oke.
1: Coba keluar dari Jogja ke kota orang gitu, ke Jakarta, terus kenalan sama orang-orang baru, terus tapi di sisi lain juga aku nggak benar-benar meninggalkan karyaku juga. Di dalam 2 tahun ini aku juga sambil nulis, tetap nulis lagu. Jadi ibaratnya kayak nabung lah, nabung bank lagu. Sampai pada akhirnya 2026 ini aku rasa udah terlalu lama untuk aku sebagai musisi baru yang belum banyak orang kenal. Rasanya gak baik kalau aku gak menunjukkan siapa diriku gitu. Jadi alangkah baiknya aku kembali merilis lagu lagi.
0: Oke, dan Pijar ini jadi salah satu lagu yang masuk di bank lagu kamu berarti?
1: Betul.
0: Oh, wow.
1: Ini dulu aku tulis 2025.
0: Oke.
1: 2025 akhir. Lagunya sebenarnya romantis. Tapi tidak dinyatakan secara
0: romantis.
1: Kata-kata aja gitu, tapi juga nanti yang dengerin semoga bisa mengusahakan cintanya tidak cuma bilang I love you aja, tapi dengan perbuatan gitu.
0: Alah, alah, alah. Emang Viko kayak gitu kok?
1: Ya, bisa jadi.
0: Kan kamu masih LDR gak sih?
1: Kebetulan aku habis aja left after breakup guys.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Oh, I'm so sorry to turut.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Prihatin.
1: Gak apa-apa banget. Happy kok, aku happy banget.
0: Oh gitu. Oh makanya akhirnya vakum ini gara-gara life after breakup gitu atau gimana?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak.
1: Gara-gara akunya aja yang enggak nyempetin waktu. Parah okay. Emang.
0: Ya gimana orang beda pulau.
1: Oh shit. Man. Stop Kavina.
0: Aku bisa ceritain loh gimana dia ketemuannya.
1: Oh iya guys, ini Baya termasuk aku, yang tahu guys.
0: Iya kan kamu pernah cerita sama aku kan, yeah. Dulu waktu 2000. Pokoknya kamu rilis lagu baru tuh kamu cerita kalau yeah. Kamu lagi dekat sama ini gitu.
1: Iya. Yeah. Oke, jadi lagu ini.
0: Ya udah, tapi Pijar ini apakah cerita dari kamu yang setelah patah hati atau gimana kok?
1: Enggak. Sebenarnya Pijar ini malah aku tulis jauh sebelum Last After Breakup ya. No. Cuman maksudnya lagu ini enggak cuma tentang aku aja, mm-hmm. tapi tentang kalau dari aku ini tentang cinta yang diusahakan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak aku bilang tadi untuk masa-masa aku sekarang cinta itu udah bukan soal sayang-sayang, mm-hmm. I love you apalah itu.
0: Okay.
1: Tapi tentang gimana kita mewujudkan mimpi satu sama lain.
0: Mm-hmm.
1: Mengusahakan mimpi satu sama lain.
0: Okay.
1: Karena ada liriknya di situ. Mimpimu jadi mimpiku kini, semua yang kau mau jadi yang paling ku mau.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang yang namanya cinta tuh harus saling mengusahakan satu sama lain kan?
1: Betul.
0: Gak bisa tuh kalau cuma sebelahnya aja yang berat.
1: Iya, benar ya guys.
0: Kan? Karena namanya orang mencinta itu satu sama lain. Kalau cuma satu yang mencintai buat apa?
1: Benar ya, dengerin Kak Vina guys.
0: Yes. Ayo kita buka klinik curhat kok abis ini ya.
1: Boleh.
0: Oke, jadi ini dari akhir 2025 ditulis.
1: Betul.
0: Dan akhirnya tahun ini dirilis ya.
1: Benar, pertengahan tahun ini.
0: Tadi kan Viko sempat bilang bang lagunya tuh banyak banget kan.
1: Insya Allah banyak.
0: Jadi kenapa memilih Pijar yang ditulis akhir tahun untuk yaudah deh kita publish gitu.
1: Aku merasa lagu ini bisa jadi apa, titik balik dari tidak rilisnya aku 2 tahun. Uh-huh. Karena juga mewakili dari sebagaimana penulisanku, pendewasaanku dalam menulis lagu, uh-huh. terus dalam membuat karya, dalam mempresentasikan lagu ini ke orang banyak seperti apa. Uh-huh. Jadi 2 tahun ini aku lewati gak cuman kosong aja, capek, uh-huh. tapi aku belajar gimana cara untuk mendeliver lagi perasaan lewat lagu-lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Mungkin kalau orang lain memilih journaling mungkin ya, mm-hmm. untuk menulis keresahan atau perasaan-perasaan yang ada di diri dia, mm-hmm. gitu. Kalau aku lebih ke aku tuangin ke lirik lagu, mm-hmm. aku bikinnya di lagu gitu. Jadi
0: okay.
1: Mulainya pun sesimpel dengan sama kayak journaling sebenarnya. Mm-hmm. Apa yang aku rasain hari itu, baru kan teknik gombal-gombal cowok, yes. biasa bikin kata-kata ya. Disitulah bikin liriknya.
0: Ya, sama lagi kalau misalnya dalam kondisi hati yang gak baik-baik aja tuh kadang kalau nulis lebih gampang kan.
1: Mungkin.
0: Kalau ini dalam kondisi hati seperti apa waktu nulis Pijar?
1: Waktu itu lebih ke sedang berusaha mengusahakan orang tersebut gitu.
0: Oh.
1: Dan juga dengar cerita dari teman-teman lain yang punya pengalaman yang sama, mm-hmm. tentang hubungan yang lebih ke depan gitu, yang lebih serius gitu.
0: Mengusahakan untuk bisa bareng-bareng.
1: Bener, okay. mengusahakan untuk jadi misalnya dia suka maca gitu, ya udah kita belajar bikin maca gitu misalnya.
0: Itu yang namanya orang kalau udah suka sama seseorang dia akan mengusahakan yang, tapi ini balik lagi ya, nggak semua orang ya, kayak kalau kita suka sama seseorang kita berusaha untuk menyukai apa yang dia sukai.
1: Benar.
0: Tapi kalaupun enggak ya nggak masalah, karena balik lagi ya setiap orang tuh beda-beda.
1: Benar.
0: Gitu. Kamu termasuk yang kayak gitu kok?
1: Aku termasuk yang begitu.
0: Jadi kalau misalnya dia lagi suka maca, kamu berusaha untuk mengulik apa yang dia sukai,
1: iya,
0: gitu kan sih?
1: Taurus boy.
0: Aku juga Taurus by the way.
1: Oh iya.
0: Yes.
1: Ya kan, begitu
0: ya
1: kan?
0: Kan? Benar-benar.
1: Iya.
0: Taurus tuh by the way dia anaknya setia tau.
1: Setia banget.
0: Kalau udah sama satu udah itu aja.
1: Satu, benar.
0: Tapi kalau dikecewain udah blok.
1: Blok.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi sama Pro 2 ya. Nanti aku akan tanya ke Viko gimana sih prosesnya dia bikin dan siapa aja yang udah ikutan andil di lagu Pijar ya. Kamu juga boleh gabung teman Pro 2 buat tanya sama Viko. Silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
1: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Music Live Chat masih temenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Viko Ardana, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis lagu Pijar. Lagu yang ditulis akhir tahun 2025 dan lagu yang kalau kata Viko nih lagu romantis. Lagu romantis kan kok?
1: Romantis.
0: Walaupun keadaan hatinya lagi gak romantis ya.
1: Romantis.
0: Oke, baiklah. Kita gak akan bikin Viko bersedih hati teman Pro 2 ya. Anyway, ini adalah lagu yang ditulis sama Viko. Dan ada siapa lagi kok yang turut ngebantu kamu di lagu ini?
1: Secara penulisan lirik, ini aku sendiri. Tapi ada satu part yang aku dibantu sama teman aku, namanya Muklis, Bang Muklis ya, shout out, terima kasih udah dibantu. Menurutku dia membantu di satu kalimat yang aku suka banget. Apa meskipun itu? Cuma satu kalimat. Apa jadi itu? Ada di akhir itu, aku kebingungan waktu menentukan di lirik terakhir ref itu mau diisi apa. Akhirnya dia kasih saran, yaitu ada bahagia yang fana ku pastikan penuh cahaya. Gitu. Itu aku langsung suka banget. Jadi terima kasih Bang Muklis. Kalau untuk musik seperti biasa, musik produsernya the one and only Mas Joseph Cornelius yang kemarin juga bantu aku di produksi lagunya Cantia Afra yang sempat kesini juga. Lalu di gitar diisi sama Kevin. Yang ngisi drum ada Betvian dan bass yang ngisi Mas Eric Novalino. Lalu yang bantu mixing mastering di lagu ini ada Mas Alvin. Itu.
0: Berapa lama kok akhirnya semua jadi?
1: Semua jadi kurang lebih 1 bulan.
0: Oh iya?
1: 1 bulan lebih.
0: Itu berarti nulis lagu di akhir tahun 2025. Take-nya berarti di awal tahun dong? Atau langsung?
1: Nya di bulan Mei.
0: Mei 2025?
1: Iya, 2026.
0: Oh, 2026. Baru. Oh, serius?
1: Iya, iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti cukup lama juga ya, kok?
1: Cukup lama. Karena sebenarnya, karena aku masih berjalan sendiri, AKA musisi indie.
0: Yes.
1: Ya, jadi aku juga merangkap sebagai produser, sebagai ini, kurator. Dari lirik-lirik yang aku bikin sendiri. Jadi aku mengkurasi dulu dengan bantuan teman-temanku tadi. Baiknya yang mana ya yang dirilis dulu gitu.
0: Okay.
1: Dengan riset-riset kita bersama, kayaknya yang ini oke nih gitu.
0: Emang apa ada apa aja kemarin lagunya selain Pijar?
1: Banyak. Okay. Ada Pijar, salah satu Pijar, terus ada lagu yang besok bakal dirilis juga selain ini.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya lucu. Judulnya Kamera. Jadi kamera, terus ada apa lagi ya?
0: Ini akan jadi satu kesatuan gitu gak sih cerita dari si lagu Pijar, terus nanti di kamera. Ini masih nyambung atau enggak?
1: Enggak, aku niatin untuk disambungin. Cuman basically ini lagu romance semua. Tapi aku sebenarnya natural aja. Naturalnya aku gimana bikinnya itu supaya lagu cinta ini gak terdengar lebay. Kadang kan lagu Indonesia itu yang cinta agak terdengar sedikit lebay kalau kita gak pintar cari katanya. Beda sama lirik Inggris kan.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi aku lumayan berpikir keras untuk benerin penulisanku itu selama 2 tahun ini. Gimana caranya supaya nulis itu terdengar tidak lebay tadi. Gitu sih.
0: Oke, okay, berarti
1: kalau secara kesambungan aku enggak berniat ini untuk disambungin gitu. Tapi nanti kalau pendengar mencernanya ini ada sangkut pautnya, ya boleh-boleh aja.
0: Oke, okay, gitu. Berarti bisa dibilang 2 tahun kemarin tuh Viko lagi rajin nulis juga ya.
1: Iya.
0: Mengeksplor gimana biar kata-katanya tuh enggak terdengar lebay, enggak terdengar aduh ini biasa banget liriknya. Iya.

0: bener. Karena kalau nulis lagu Indonesia emang gak segampang yang kita kira,
1: bener,
0: kan?
1: Benar, setuju.
0: Oke, dan jadi memang harus banyak kamusnya ya kok.
1: Benar.
0: Baiklah, jadi akhirnya dipilihlah Pijar ini yang akhirnya rilis duluan.
1: Benar, Pijar.
0: Dengan alasan apa akhirnya menentukan yaudah deh Pijar aja yang kita dikeluarin tahun ini gitu?
1: Karena secara apa namanya, brandingan diriku juga di sosial media, lagu ini lumayan menginterpretasikan aku yang sekarang gitu.
0: Oke.
1: Yang lebih mature,
0: Okay.
1: Gitu nggak ya? Kayaknya sih.
0: Yang lebih sering berjuang lebih sering daripada diperjuangkan.
1: dalam. Ya gitu guys. Ya, ya. Juga ditambah lagi. Kalau kita aransemennya sih teman-teman lebih in ke sini dulu untuk dikeluarin duluan gitu.
0: Oke, jadi kayak ngerasa ini lebih cocok buat jadi yang pertama dulu nih.
1: Benar, ya kan? Benar.
0: Dan akhirnya yaudah terbitlah si Pijar ini yang
1: betul.
0: Ceritanya tuh kayak ngebantu seseorang buat ngewujudin mimpi. Tapi kalau kamu gimana? Di posisi ini kamu juga diusahakan untuk mimpinya terrealisasi atau gimana kok? Di lagu Pijar ini.
1: Pada dasarnya sebenarnya kalau aku pribadi ketika memperjuangkan atau mengusahakan seseorang, mengusahakan mimpi-mimpinya apapun itu, aku nothing tulus aja, nggak pernah meminta dia untuk sebaliknya begitu ke aku. Karena ya namanya ini ya cinta ya gitu. Jadi kita ikhlas aja mah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya teman Pro 2 bisa ngeliat muka aku dari tadi muka kayak ngenyek.
1: Sedih ya. Ngenyek sedih gitu.
0: Sedih,
1: aduh.
0: Ya Allah. Aku turut prihatin lah pokok Ben.
1: Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina.
0: Tapi tadi kan Viko bilang kalau Pijar itu kayak nunjukin pendewasaannya Viko lah ya.
1: Benar.
0: Di lagu ini. Tapi menurut kamu bagian mana yang paling nunjukin perkembangan kalau kamu tuh ada pendewasaan ya kok?
1: Paling favorit dan yang paling menunjukkan sebenarnya ada di akhir.
0: Apa itu?
1: Di lirik koda terakhir. Jadi itu satu-satunya cuman ada di bagian akhir doang. Lirik itu. Okay. Liriknya adalah semua ada masanya, semua ada waktunya. Biar ku tutup lukanya, kau akan tetap bercahaya.
0: Aduh.
1: Jadi kayak udah kamu gak sama aku. Kamu jalan aja, kamu kejar aja semua yang kamu cita-citain. Enggak usah peduliin luka-lukamu di sini, biar aku bantu tutup, aku sembuhin. Biar kamu tetap bercahaya gitu.
0: Oke, berarti ya kamu rela berkorban buat orang lain walaupun ya kamunya juga berjuangnya mati-matian buat
1: dia. Kok jadi sedih ya lagu ini di interview ya?
0: Padahal ini adalah lagu memotivasi ya.
1: Lagu memotivasi. Okay. Tapi sebenarnya enggak banyak enggak sedikit juga orang yang mengira ini lagunya galau.
0: Iya, iya.
1: Aku enggak tahu apakah dari mungkin pembawaannya.
0: Mungkin kok kalau orang terdekat kamu tahu gimana story-nya kamu berapa bulan lalu, mungkin kayak ngerasa lagu ini tuh kayaknya lagi relate sama kamu gitu kali.
1: Oh, gitu.
0: Makanya banyak berpikir kayak oh ini tuh emang lagu sedih ya, padahal enggak ke situ kan arahnya ya.
1: Enggak tahu juga.
0: Enggak tahu ya.
1: Biar orang yang menerka aja deh.
0: Oke, baiklah. Anyway, kalau Pijar itu adalah pesan buat seseorang yang lagi berjuang ngejar mimpinya, satu kalimat apa yang pengen Viko sampaikan buat orang itu?
1: Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Meskipun tidak berbalas kebaikan juga, tapi yakinlah suatu waktu nanti kebaikan akan datang ke dirimu sendiri.
0: Boom. Yes. Aku setuju banget sih, kadang kalau kita baik sama orang tuh jangan ngarep langsung dibales.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kita ngerjain sesuatu kok langkahnya dipermudah, ya itu mungkin balasan dari ketika kamu mempermudah usaha orang lain.
1: Yes.
0: Gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Oke. Yes, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini memang jadi sesi deep talk ya by the way.
1: Please guys, siapin tisu guys.
0: Anyway, habis ini kita bakalan deep talk lagi teman Pro 2 karena aku udah siapin sebuah kartu yang mana ini akan kita kulik lebih detail lagi tentang Viko gitu teman-teman. Wow. Berdua ya, kita akan lihat Viko tuh orangnya kayak gimana sih. Siap. Taurus boy-nya kayak gimana gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman berdua di Music Live-nya, tapi sebelum itu aku akan puterin single terbarunya Viko Ardana, Pijar, spesial buat kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
2: Oh, ini namanya guiding block.
1: Emang gunanya buat apa ini?
2: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
3: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

0: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Life Chat teman Bro 2. Dan aku masih barengan sama Viko Ardana yang dari tadi udah mulai deg-degan karena sebentar lagi aku bakalan membaca karakter Viko.
1: Hey, hey.
0: Gak karakter sih, lebih tepatnya kita akan cari tahu sosok Viko yang lain tuh seperti apa teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kata Viko kan dia udah mulai dalam kondisi pendewasaan, yeah. Ya kan? Dia bilang kalau Taurus Boy itu orangnya setia gitu. Apakah memang benar seperti itu? We'll see ya.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin ya.
1: Coba aja.
0: Coba kita lihat sama Pro 2. Jadi aku bakalan ajakin Viko buat main. Ya aku udah siapin beberapa kartu teman Pro 2. Nanti Viko tinggal pilih mau kartu yang mana. Dan di setiap kartu ini udah ada pertanyaannya. Nanti aku yang baca, Viko yang jawab. Oke. Okay. Okay? So, dari kartu ini, kamu mau pilih yang mana? Yang sebelah mana?
1: Itu.
0: Ini?
1: Sebelahnya.
0: Ini?
1: Enggak.
0: Oh ini nih?
1: Yang nonjol.
0: Ini ya?
1: Iya.
0: Oke. So, first question.
1: Oke.
0: Okay. Aku ingin dikenal sebagai orang yang?
1: Yang kamu. Baik.
0: Yang baik. Baik itu kayak gimana kok?
1: Baik, bisa bantu orang. Mm-hmm. Banyak.
0: Pinjam, bisa dipinjamin uang ya?
1: Kalau aku ada bisa.
0: Oke, okay. Silakan hubungi Viko ya.
1: Boleh guys. Silakan DM aja guys.
0: Next, kamu yang mana? Yang mana
1: kedua,
0: nih?
1: Satu dua.
0: Ini.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. So, kesalahan apa yang pernah kamu perbuat dan kamu sulit memaafkan kesalahanmu itu, guys? Udah ada penekanan itu. Kadang aku jangan pura-pura amnesia lo ya, kok ya.
1: Kesalahan ya.
0: Iya, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan terus kamu sulit buat memaafkan kesalahan itu? Ada enggak kira-kira?
1: Kalau misalnya ini kali ya.
0: Apa tuh?
1: Enggak nurut sama orang tua mungkin ya dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Emang sekarang udah nurut?
1: Ya, masih bandel juga sih.
0: Bandelnya apa sih Viko tuh kalau bandel sama orang tua tuh gara-gara apa misalnya?
1: Ya lebih nggak dengerin kan biasanya kalau kita kan,
0: maksudnya okay.
1: Kalau udah kejadian baru sadar, baru oh ternyata benar kemarin dibilang gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya misalnya jangan taruh handuk di kasur gitu, di atas kasur. Kita ngeyel terus yeah. Waktu kasurnya jadi lembab, oh iya ternyata nggak boleh.
0: Itu yang simpel.
1: Iya. Yeah.
0: Yang nggak simpel ada berarti kok.
1: Nanti aku kabarin ya. Kita diplomatis aja jawabannya.
0: Oke, oke, oke. Berarti kalau yang itu gak bisa dibuat publik ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
0: Oh baiklah kalau gitu. Nanti kamu ngabarin aku aja kok. Nanti okay. Aku yang share ke teman Pro 2 ya.
1: Oke,
0: okay. Next, mau yang mana?
1: Tadi karena udah tengah tuh yang.
0: Oh yang ini ya.
1: Naik ya.
0: Oke, okay. Apa hal paling menyakitkan yang pernah dikatakan seseorang kepada kamu dan bagaimana hal itu mempengaruhi kamu? Dia mau ketawa tuh, berarti emang banyak ya kok?
1: Enggak juga.
0: Oh enggak, oke, okay, jadi
1: apa
0: gimana?
1: Kata yang membekas lah ya berarti ya, yang menyakitiku ya. Apa ya?
0: Ada enggak? Ada satu orang tuh kayaknya ngomongnya tuh nyelekit banget dan sampai akhirnya tuh membekas dan mempengaruhi kamu gitu. Misalnya dalam dunia musik deh, mungkin ada yang bilang, ah kamu mah cuma modal tampang doang, suaranya be aja misalnya kayak gitu. Ada enggak?
1: Lebih ke kehidupan kali ya. Waktu itu 2022. 2023 sorry. Ada okay. Yang bilang gak kamu tuh belum punya apa-apa gitu. Ya meskipun sampai sekarang juga belum punya ya.
0: Iya
1: yeah. Gitu. Cuman itu satu kata dari satu kalimat dari orang-orang itu bikin aku terus gimana caranya aku harus berusaha dan bekerja keras terus sampai sekarang gitu. Itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang masih aku ingat dan masih aku ingat terus bahkan senada-nadanya masih ingat.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Cowok cewek?
1: Cewek lagi.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh emang julid ya?
1: Waduh. Sepengalamanku mengenal dia sih iya. Tapi aku enggak musuhin dia ya.
0: Iya,
1: aku mungkin dia pun juga bilang ke aku waktu itu sebagai kayak apa yang dia lihat saat itu aja gitu. Jadi aku juga menyadari emang iya gitu. Dan tapi dari situ bukan berarti terus aku jadi ngambek kayak kamu kenapa sih gitu.
0: Tapi sometimes tuh emang kita butuh orang-orang yang mulutnya pedes ya.
1: Yes, benar. Untuk iya kan? Mencambuk kita yeah. untuk kita berlari lagi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Biar kayak jangan terlalu tinggi terbangnya. Yeah.
1: Iya. Gitu, turun. Ibaratnya gitu. Kalau Karta Bernadia itu
0: apa?
1: Di lagu terbarunya.
0: Tahun jauh.
1: Bukan.
0: Yeah. Apa?
1: Ombak itu indah, tapi laut yang tenang betul. Juga patut dicurigai.
0: Betul, betul, aku setuju banget itu.
1: Iya kan, bener. Hidup kalau tenang-tenang aja rasanya kayak, aduh bakal ada masalah apa lagi ya.
0: Bener, kayak misalnya kita sering ketawa, kapan nih kira-kira nangisnya.
1: Iya, bener
0: kan.
1: Bisa bener. Jadi nih, aku rilis lagu bahagia terus, tiba-tiba ada lagu galau gitu.
0: Iya, aku ngerilis lagu bahagia terus, ternyata aku gak bahagia gitu pernah ya.
1: Damn. Bro.
0: The last question, so choose.
1: yang paling belakang deh.
0: Ini ya.
1: Yang paling belakang ini.
0: Ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir, bagaimana kamu merespon penolakan dan kegagalan? Gimana kok?
1: Udah lumayan sering sih ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Lebih ke membuktikan diri aja terus.
0: Oke.
1: Okay. Membenahi diri. Mm-hmm. Meskipun nggak secara langsung niatnya pengen membuktikan nih aku udah hebat sekarang nggak, cuman dengan itu ya itu balik lagi jadi motivasi kan buat kita. Sebuah penolakan itu bukan ditelan mentah-mentah bahwa kita jelek gitu, tapi gimana caranya ke depan kita bisa buah penolakan itu jadi kayak ternyata dia udah upgrade ya, dia udah meningkat ya, dia udah berubah gitu. Gitu sih.
0: Oke, jadi itu yang bisa dilakukan gitu ya.
1: Yes, kaya. Apalagi selain berusaha, kita ini manusia kan.
0: Betul.
1: Tugasnya cuma berusaha dan berdoa.
0: Yes, dan hasilnya biar Tuhan yang tentukan gitu ya. Wow, this is Fiko Ardana, teman Produa.
1: Terima kasih guys
0: yang sudah menyelesaikan pertanyaan yang cukup deep. Dan semoga dari kartu yang tadi aku bacain bisa sedikit banyak kamu jadi kenal sosok Fiko seperti apa, teman Produa ya. Atau mungkin kalau kamu pengen kenal Fiko lebih detailnya, share Instagram kamu apa kok?
1: Di @FikoArdana @ARDHANA.
0: Oke, Fiko Ardana. Oke, yes. Boleh dicek Instagramnya teman Pro 2 ya. So, habis ini nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 dan nanti setelah ini Fiko bakalan siap-siap buat bawain lagunya secara live. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Viko Ardana yang dari tadi udah ready banget buat bawain lagunya secara live teman Pro 2. Tapi sebelum nanti kita dengerin Viko bawain lagunya secara live, kita bahas project yang paling dekat apa Viko?
1: Lagu selanjutnya yang pasti tadi udah spill judulnya Kamera. Cuman di sini guys aku spill guys. Udah.
0: Yes.
1: Udah kayak musisi besar ya.
0: Amin.
1: Musisi mantap itu.
0: Amin. Ya kan emang nextnya jadi musisi mantap kan.
1: Amin.
0: Yes.
1: Lagunya gimana nanti tunggu aja, semoga cepat selesai supaya bisa segera rilis.
0: Amin. Rencananya tahun ini?
1: Iya, dalam waktu dekat kok.
0: Dalam waktu dekat. Ya, semuanya
1: sebulan dua bulan ke depan.
0: Udah aman, tinggal gas aja berarti ya.
1: Benar, benar, benar. Okay. Nanti balik lagi ke sini.
0: Siap, kamu tinggal kabarin aku ya.
1: Oke. Okay.
0: Bulan apa? Ya. Langsung ditodong ya.
1: Mungkin di akhir Agustus atau awal September ya.
0: Oh boleh, boleh. Oke, nanti kamu kabarin aku ya, telepon ya.
1: Siap.
0: Oke, baiklah kalau gitu kok. Kalau teman Brodo pengen dengerin lagu kamu bisa di mana?
1: Bisa didengerin di semua platform yang kalian pakai guys. Dan juga boleh nonton video liriknya di YouTube aku di Viko Ardana Official.
0: Yes.
1: Ya, dan juga jangan lupa komen-komen dan share ya.
0: Betul. Yang dicari adalah Viko Pijar ya, bukan Viko yang ikutan ajang pencarian bakat itu ya.
1: No.
0: Saya ada. Tadi waktu aku search ada tulisannya kok.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Ya, kalau gitu terima kasih banyak Viko.
1: Terima kasih Kak Vina.
0: Sehat selalu, sukses selalu Viko, dan jangan lupa nanti kalau lagunya udah rilis mampir lagi ke Pro 2 Jogja ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu Viko silakan siap-siap dulu ya, dan habis ini kita bakalan dengerin Viko bawain lagunya secara live teman Pro 2 with Pijar. Dan thank you so much buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat hari ini ya. Kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus Music Live Chat setiap hari Sabtu. Vina pamit dan

0: Akselerasi Kreatif Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah nemenin kamu barengan sama Viko di Music Live Chat, sekarang aku nemenin kamu yang dari semalam lagi ngerasa happy karena Chelsea berhasil menang, teman Pro 2 ya, di match day pertama Liga Inggris melawan AC Milan, teman Pro 2 semalam. Yes, ini adalah pertandingan yang mungkin jadi pertandingan terseru apalagi buat kamu yang sama-sama ngefans sama Chelsea, AC Milan, dan akhirnya mereka tuh bisa bertanding di GBK semalam, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah pertandingan pramusim yang berlangsung di Jakarta barengan sama AC Milan di tajuk Indonesia Super Cup, teman Pro 2. Dan semalam klub asal London ini menang 3-0, dan Rossoneri lewat 2 golnya, teman Pro 2, bisa berhasil menumbangkan AC Milan begitu ya. Dan kemenangan ini jadi modal AC Milan untuk musim 2026-2027. Dan Chelsea kan sudah mendapatkan penghargaannya semalam, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya sih dia udah siap banget buat melawan Fulham, teman Pro 2. Ini nih, kan? Jadi rencananya The Blues akan menjalani laga pembuka Premier League nanti di pertandingan tandang melawan Fulham di Craven Cottage, teman Pro 2, di hari Selasa dini hari. Dan sebelum menghadapi Fulham, Chelsea ini masih memiliki 2 laga uji coba ya. Nanti menghadapi Johor Darul Tazim dan juga Real Sociedad, teman Pro 2. Dan di pramusim ini mereka juga menjalani pertandingan yang lumayan melelahkan, tapi setidaknya sih ini jadi persiapannya mereka, teman Pro 2. Dan kalau kata pelatih asal Spanyol bilang mereka yakin kalau tim asuhannya bisa mengawali Premier League 2026-2027 dengan baik, walaupun memang mantan pelatih Real Madrid Alonso bilang kalau Chelsea masih membutuhkan proses buat bisa sempurna. Yes, gak apa-apa, setidaknya kan kemarin waktu menghadapi AC Milan udah jadi salah satu cara untuk mereka bisa bermain apik nanti ya ketika ketemuan sama Fulham di hari Selasa.

Yes, itu dia Tempat Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.

Lantai Mambro 2 hari ini juga bakalan ada pertandingan seru, tapi bukan sepak bola, tapi voli. Yes. Karena hari ini bakalan ada pertarungan Timnas Voli Putri Indonesia melawan Filipina Lantai Mambro 2 di CV Cup 2026 League kedua, dan ini akan berlangsung nanti Lantai Mambro 2 ya. Dan yang pasti sih ini akan jadi pertandingan yang seru melihat pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia dan juga Filipina Lantai Mambro 2 yang berlangsung di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex Lantai Mambro 2, dan pertandingan ini akan melihat bagaimana tim Indonesia melawan Filipina yang merupakan perebutan runner up CV Cup 2026 Lantai Mambro 2 ya. Dan di Indonesia melawan Filipina ini adalah partai krusial karena menentukan perebutan medali perak atau posisi runner up CV Cup 2026 Lantai Mambro 2 di league kedua. Dan Indonesia kalau sekarang ini ada di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Nah, kalau Filipina ini ada di posisi kedua Lantai Mambro 2 dengan koleksi 3 poin. So, buat bisa jadi runner up, Sri Kandi Merah Putih harus menang atas Filipina. Ya, paling enggak sih 3-0, 3-1 atau 3-2 gitu kan ya, buat memberikan posisi runner up buat tim Nas Indonesia Lantai Mambro 2 ya. Dengan mengkoleksi 2 kemenangan, Indonesia akan menang head to head atas Filipina yang mengkoleksi 1 kemenangan gitu Lantai Mambro 2. Yes. Jadi kita lihat nanti ya gimana pertandingannya, karena ini pertandingannya sedang berlangsung dari tadi jam 12:30 siang Lantai Mambro 2. Yang pasti sih semoga Indonesia bisa kasih yang terbaik ya. Kalau kemarin kan Indonesia nggak bisa memandang sebelah mata Filipina yang baru mengalahkan Vietnam 3-1 hari Sabtu kemarin gitu ya. Dan semoga aja nanti Indonesia bisa jadi runner up Lantai Mambro 2 dan membawa pulang medali yang diharapkan jadi miliknya Indonesia gitu. Kalau menurut kamu kira-kira nanti mereka bakalan menang berapa kosong Lantai Mambro 2? Coba tebak-tebak buah manggis ya.

sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta. Ketemuan sama Desi Aldina yang bakalan nemenin kamu di jam 2 sampai nanti jam 3. Dan dia juga bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional. Dan semoga ada lagu kamu di sana ya. So, kalau gitu final pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: minggu lalu itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal luka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 15 teman Pro 2, ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

Generasi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

0: dan naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number

label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Rahim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu, Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Kita mulai dari berita pertama teman Prediwe dari rri.co.id. Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn mengatakan bergabungnya Timor Leste merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan.

dirasakan warga sejak satu bulan terakhir. Puncak permasalahan di dusun ini dipicu oleh menyusutnya pasokan air alami yang menjadi tumpuan utama kehidupan sehari-hari warga.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Pradiwa pegiat seni tari asal Bantul, Nanik Sri Handayani mendaftarkan karya tarinya yang berjudul Tari Retno Yudo ke kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh hak cipta. Nanik memanfaatkan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual gratis dalam rangka memperingati Hari Pengayoman di Teras Malioboro 1 hari ini tadi, Temuan Pradiwa, Minggu 9 Agustus 2026. Ketua Komunitas Sanggar Seni Bantul tersebut mengungkapkan pendaftaran hak cipta dilakukan karena tari Retno Yudo sempat diklaim secara sepihak oleh kelompok tari dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Tarian tersebut bahkan diunggah ke YouTube dengan mencantumkan nama penata tari, pencipta iringan, dan penata kostum yang tidak sesuai.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

abad ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Elan Negeri Sandaru signing off the air. And I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu, karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua di sore ceria hari minggu ini barengan sama Niken ya. Sampai nanti jam 7 malam teman berdua hari minggu. Iya, buat kamu yang mungkin di jam 4 ini baru siap-siap mau pergi, ya kan, hari minggu teman berdua ya. Tapi cuaca di luar kayaknya terpantau panas banget, yang benar-benar panas nyelekit pol teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau baru mau pergi hangout ya, keluar di minggu ini, di minggu sore hari, teman berdua hati-hati di jalan, karena jangan lupa pakai sunscreen juga karena di luar nih panas banget. Aku lihat dari studio berdua Jogja teman berdua. Buat kamu juga yang mungkin baru pulang dari jalan-jalan ya, karena di luar lagi panas banget, jadi kayak ya udah deh pulang aja gitu kan ya, boleh ya menemani kamu yang lagi di jalan teman berdua. Kalau kamu mau request lagu ke Niken di sore hari ini boleh banget, kamu bisa WhatsApp aja di 0811251025. Kira-kira kamu pengen denger lagu apa di sore hari ini dengan cuaca yang sebenarnya panas tapi enak ini kalau kita ke pantai sore-sore kayak gini teman berdua. So WhatsApp aja ke Niken ya di 0811251025. Nanti aku puterin selagi lagu-lagu yang kamu request tuh masih ada di playlist ya berdua Jogja.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Weekend di bulan Agustus, kira-kira apakah ada kesempatan buat kamu untuk main teman berdua? Karena di bulan-bulan Agustus kayak gini ya, pasti tiap weekend tuh diisi sama kegiatan-kegiatan di kampung, ya kan? Kadang juga di bulan-bulan kayak gini tuh malah banyak banget orang yang menikah. Jadi kayak minggu ini kita bisa kondangan, minggu besok kita harus acara-acara di kampung, ya kan? Entah itu lomba 17-an, terus bersih-bersih desa, karnaval, atau apapun itu ya, senam apa segala macam diisi sama kegiatan-kegiatan di kampung di bulan Agustus kayak gini teman beradua. Tapi pastinya gak semua orang tiap weekend gitu kan ya ada acara di kampung teman beradua. Pasti juga ada ya yang main. Melihat cuaca di hari ini, aduh, aku paling suka cuaca kayak gini teman beradua. Meskipun ini tuh adalah cuaca yang gak betah ya kalau kita tuh harus keluar lama-lama karena panas banget. Tapi ini adalah cuaca yang menarik kalau misalkan kita tuh mainnya ke pantai teman berdua. Cuaca yang pas kalau kita mau main ke pantai, ya kan? Supaya bisa lihat sunset dari pantai teman berdua. Aku adalah tim yang kalau main ke pantai itu mainnya bukan pagi hari tapi sore hari, ya kan? Kalau kita tuh mainnya ke pantai pagi hari itu biasanya rombongan sama keluarga. Jadi mainnya ke pantai itu biasanya pagi-pagi buta teman berdua ya, supaya pulangnya tuh gak terlalu malam. Tapi buat kita yang masih-masih muda-muda kayak gini, aku lebih suka ke pantai itu mungkin bisa OTW habis asar ya, supaya bisa lihat sunsetnya pantai teman berdua. So kira-kira ya, mumpung lagi weekend kayak gini teman berdua, buat kamu pantai di Jogja mana yang paling bagus teman berdua? Boleh pantai di Bantul, Pasir Hitam, atau boleh Pasir Putih di Gunung Kidul teman berdua. Kira-kira pantai ya di Jogja mana yang paling bagus versi kamu teman berdua? Boleh di Bantul, boleh di Gunung Kidul, dan kira-kira kenapa kamu suka sama pantai itu teman berdua? Boleh ya kasih tau ke Niken. Mumpung cuaca lagi bagus banget kayak gitu teman berdua, ini enak banget ya untuk main ke pantai. Jadi sekalian aku mau nyari rekomendasi dari kamu, kira-kira pantai di Jogja mana yang paling bagus versi kamu dan kenapa kamu suka banget sama pantai itu teman berdua. Bisa WhatsApp ke Niken kasih tahu, sambil request lagu juga boleh banget teman berdua di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kalau ditanya kira-kira pantai mana yang paling bagus teman berdua, sebenarnya kalau Pantai Bantul sama Pantai Gunung Kidul itu tuh kayak punya ciri khas masing-masing gitu kan ya. Dan semua pantai itu rata-rata menurutku adalah bagus, kecuali pantai yang terlalu rame ya. Pantai-pantai yang udah terlalu banyak dikunjungin sama orang atau udah terlalu viral itu biasanya kadang-kadang tuh banyak sampah, kemudian kita gak bisa menikmati atau mengeksplor pantai lebih jauh karena saking ramenya. Apalagi kalau kita datangnya tuh cuman di hari libur, weekend teman berdua, jadi kayak aduh udah apa namanya rame, terus gak bisa ngapa-ngapain juga. Bahkan untuk sekelas foto-foto aja kita tuh agak susah gitu kan ya. Terus banyak sampah juga, itu menurutku jadinya gak nyaman kalau kita liburan ke pantai teman berdua. Waktu itu aku pernah ke Pantai Pelangi ya, karena ada tugas kuliah. Memang aku udah lama banget sih ke pantai ini teman berdua, tapi buat kamu yang mungkin mau liburan bareng keluarga terus maunya tuh ke pantai di daerah Bantul, mungkin kamu bisa nih coba ke Pantai Pelangi teman berdua. Ini tuh pantainya menurut aku sih gak terlalu rame ya, bahkan bisa dibilang cukup sepi juga teman berdua. Tapi ini nanti di pantainya tuh ada konservasi penyu teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin kalau ngajak keluarga ada anak kecil gitu kan ya, jadi sekalian bisa belajar gitu kan ya, bisa lihat-lihat nanti di sana tuh ada penyu dewasa yang memang dijadikan objek pembelajaran untuk wisatawan. Terus di sana nanti juga banyak banget sarang-sarang telur, mulai dari yang ditanam di pasir, kemudian ditaruh di ember, dan juga nanti ditaruhnya juga di toples kalau aku gak salah teman berdua ya. Tapi yang pasti ada penyu dewasa juga beberapa yang memang khusus sengaja dijadikan objek pembelajaran untuk wisatawan. Jadi buat kamu yang mau ngajak anak kecil mungkin bisa nih ya datangnya ke Pantai Bantul, ke Pantai Pelangi aja teman berdua, karena menurut aku juga bagus, sepi, dan ada konservasi penyunya ya. So kira-kira menurut kamu teman berdua sebagai akamsi di Jogja ya, pantai di Jogja mana yang paling bagus versi kamu teman berdua? Apakah di Bantul, apakah di Gunung Kidul? Mungkin kalau yang deket sih kita prefernya ke Bantul ya, karena deket ya, cuma 1 jam mungkin. Karena kalau di Gunung Kidul kan kita harus menempuh perjalanan mungkin 2 jam ya. Bisa lebih kalau macet ya teman berdua. Dan kenapa kamu juga suka sama pantai itu teman berdua? Boleh ya kasih tahu ke Niken sambil request lagu di sore hari ini juga boleh banget. WhatsApp ke Niken di 0811251125.
1: Oh my gosh, don't you know I'm a savage.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Produe Indo Hit. Persembahan 102.5 FM Produe Jogja.
3: Teman Produe, ini dia juara kita di Produe Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produe FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ketemu berdua ya, panas dan cocok kalau misalkan ini tuh dibuat main ke pantai. Senja pasti udah sedikit turun, teman berdua. Cakep kalau misalkan dibuat foto-foto ya di jam-jam segini, teman berdua. Dari Karini di Pakem katanya ke pantainya tuh udah lama banget, teman berdua, tahun 2023. Katanya kesana itu di Pantai Gunung Kidul, ada namanya tuh Pantai Drini, teman berdua. Ini kayaknya kalau aku gak salah ya, ini pantai yang lagi viral belakangan ini, bukan sih? Yang tebing-tebing itu loh. Cuman aku juga belum ngecek kesana ya, maksudnya belum datang kesana untuk main gitu kan ya. Karena memang hari Minggu masuk ya, jadi kayak gak ada waktu juga untuk kesana kalau misalkan harus ada temen ya. Tapi kalau memang sendiri, aku tuh gak berani kemana-mana sendiri soalnya. Jadi kayak harus ada temennya gitu kan ya. Sedangkan hari Minggu masuk, jadi jarang keluar-keluar, teman berdua. So, buat kamu juga yang ada rekomendasi ketika teman berdua, kira-kira pantai paling bagus versi kamu itu ada di mana, teman berdua ya. Kalau aku tuh searching-searching, aku tuh sebenarnya pengen banget ke pantai. Aku lihat di TikTok tadi, di pantai Pantai Krokoh, teman berdua. Ini tuh pantainya katanya sih mirip, sering-sering disebut juga sebagai Pantai Moana kalau di TikTok ya. Terus ini adalah Pantai Krokoh, cuman aku belum search kira-kira jalan untuk aksesnya ke sana tuh akan seperti apa. Kadang pantai-pantai di Gunung Kidul tuh sebenarnya pantainya bagus ya kan, cuman jalan ke arah sananya itu loh yang bikin ngap. Kalau Pantai Bantul kan jalannya udah bagus semua ya, gak ada jalan yang rusak-rusak. Tapi kalau ke Pantai Gunung Kidul tuh sebenarnya bagus banget, cuman jalan ke sananya yang harus di cross check supaya nanti tuh gak batu-batu gitu. Aku pernah juga datang ke pantai Watu Lumbung kalau aku gak salah ya, namanya kayak Watu Lumbung. Aku gak tahu apakah itu salah jalan atau gimana, karena kita cuman by maps doang. Dan itu tuh pantainya yang kayak jalan itu masih batu-batu yang susah banget untuk dilewatin, padahal kita tuh cuman pakai motor bukan pakai mobil. Tapi kayak enggak banget, tapi pantainya emang cakep banget asli, teman berdua. Dan itu juga yang perlu kita cross check kalau misalkan kita mau liburan ke pantai di daerah Gunung Kidul ya. Mungkin kamu yang lagi dengerin aku di Gunung Kidul, teman berdua, boleh ya kasih tahu ke Niken, kamu akan si Gunung Kidul kira-kira pantai mana yang bagus yang ada kelomangnya, teman berdua. Ya, di daerah Gunung Kidul, teman berdua. Sambil request lagu juga ke Niken, sambil ngasih tahu kira-kira pantai versi kamu yang paling bagus tuh pantai mana. Ya, sambil request lagu juga boleh banget. WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Teman Pro 2, liburan ke pantai memang seru sih, tapi ingat, keselamatan nomor 1 ya. Ini dia tips biar kamu aman dari resiko tenggelam di pantai. Pertama, hindari berenang sendirian. Selalu barengan dan usahakan di area yang dijaga lifeguard atau tim SAR pantai ya. Kedua, perhatikan bendera peringatan pantai. Hindari berenang di area dengan bendera merah. Warna merah artinya berbahaya. Ketiga, kalau kamu kebawa arus, jangan panik. Tetap tenang, usahakan untuk mengapung dan lambaikan tangan minta bantuan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sebenarnya kalau kata Katri itu mau berdua, aku lebih suka ke gunung daripada ke pantai. Tapi kalau Madigan mau ke pantai yang ada di Gunung Kidul, coba ke Pantai Ngobaran Bandiken. Pantai bernuansa Bali, termasuk favoritnya para wisatawan juga. Aku pernah kesana tapi lupa, udah lama banget gak ke pantai. Aku tuh semenjak Jogja beberapa waktu yang lalu hujan terus, ya kayaknya udah berbulan-bulan yang lalu ya hujan terus itu, aku juga udah gak pernah ke pantai lagi. Dan kayaknya kok aku pengen ke pantai lagi gitu kan ya, cuman bingung mau ke pantai mana yang ada di Gunung Kidul, atau kayak enaknya main kemana ya. Tapi melihat cuaca yang kemarau kayak gini, yang dimana kalau sore hari tuh sunsetnya tuh di Jogja cakep-cakep banget, kayaknya sih emang enaknya untuk ke pantai ya. Coba tadi kalau Karini rekomennya ke pantai Drini, meskipun katanya sih memang teman peradua nih udah lama banget gak ke pantai ya. Tadi Karini terakhir 2023, ini Katri kayaknya juga udah lama banget gak ke pantai. Karena waktu beberapa waktu yang lalu memang Jogja cuacanya agak gak stabil kan, kadang-kadang hujan kemarau, hujan kemarau. Jadi mau liburan ke pantai itu agak mikir-mikir gitu kan ya, ntar udah jauh-jauh kesana tapi mendung lagi teman berdua. Nanti coba aku cari tahu dulu kira-kira kalau Pantai Ngobaran itu seperti apa, karena aku gak tahu juga nih pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul kira-kira pantainya mana aja ya yang bagus. Tapi dapat rekomendasi dari Akamsi Gunung Kidul teman berdua, mungkin besok aku akan kesana, bisa jadi ya. Dan nanti aku akan cari tahu dulu kira-kira Pantai Ngobaran ini seperti apa sih. Tapi kalau jalannya semoga aman ya, karena kalau jalannya batu-batu yang full, batu-batu yang belum diaspal tuh kayaknya agak capek ya, agak ngap di jalan ya teman berdua. So, habis ini aku mau muterin dulu lagu-lagu yang dari ku sama Katri di playin. Dari ku juga sama Bayu di Godean. Hai sore Bayu, request banyak banget Bayu. Coba nanti aku puterin satu-satu, semoga cukup sampai nanti kita menunggu azan maghrib ya teman berdua ya. Buat kamu juga yang mau request lagu ya, boleh banget juga teman berdua. Kamu tinggal WhatsApp aja ke Diken di 0811251125 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dengerin Iken di Sore Ceria sama Rati jam 7 malam. Ya, masih ada beberapa jam lagi aku nemenin kamu di Sore Ceria Teman Berdua. Masih panjang ya hari ini. Buat kamu yang mau request lagu sambil menunggu azan maghrib di sore hari ini, Teman Berdua, boleh banget. Tadi sudah aku puterin lagu yang direquest sama Katri di Playen. Habis ini mau muterin lagu-lagu yang direquest sama Bayu di Godean ya. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Iken, boleh Teman Berdua, aku nemenin kamu nanti di Sore Ceria sama Rati jam 7 masih panjang. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu yang enak versi kamu di Berdua Jogja, boleh tinggal WhatsApp ke Iken di 0811-251-1025. Habis ini mau puterin dulu satu lagu yang direquest sama Bayu. Aku puterin lagunya One Direction Perfect.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Mari sejenak kita dengarkan kumandang azan maghrib ya, untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku juga masih nemenin kamu nanti teman berdua di sore ceria sama nanti jam 7. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Kang Jamil dari Nyukir Lajis Nuwewe PWN UDI. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga mari kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah sambil memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan akan menjadi anugerah dalam sepanjang hidup kita semua. Dan kita yakin dengan semakin kita banyak bersyukur dan memuji Allah, maka kenikmatan yang lainnya akan datang kepada kita semua. Pendengar yang berbahagia, sore ini kita akan membahas tentang 4 amalan agar supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah apapun yang kita niatkan karena Allah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita catat dan kita renungkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abi Lais As-Samarkandi, menyebutkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ibadah yang diterima oleh Allah, yakni ibadah yang karena didasari dengan ilmu. Ilmu akan sangat penting dalam ibadah, karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu barangkali tidak sesuai dengan syariat yang diperintahkan, bahkan mungkin keliru. Karena itu, ibadah sekali lagi yang tidak didasari dengan ilmu barangkali bisa keluar dari garis syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal saat kita akan melaksanakan sholat, kita harus memiliki ilmu tentang syarat dan rukunnya. Ketika kita akan berpuasa, kita harus memiliki ilmu tentang kapan waktu berpuasa dan apa yang bisa membatalkannya. Ketika kita akan berzakat, infak sedekah, itu pun demikian, harus dengan ilmu. Agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang cinta dan haus ilmu, karena orang-orang yang cinta dengan ilmu akan Allah angkat derajatnya, tentu tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan ibadah yang diterima adalah karena niat yang benar. Dalam melakukan amal ibadah di dunia, niat menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan niat menjadi penentu apakah ibadah kita memiliki nilai atau tidak. Sehingga dasar dari ibadah yang diterima adalah yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Niat yang baik tentu akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, niat yang tidak baik barangkali Allah akan balas dengan keburukan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ketika beribadah awal dengan niat bahwa kita ingin mendapatkan apa, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni sabar dalam menjalani proses. Bahwa diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci dari ibadah, kunci dari kesuksesan di dunia ini adalah dengan apa? Dengan kesabaran. Kata Nabi, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan aw asa'a min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang sabar adalah orang yang insya Allah ibadahnya akan senantiasa menjadi ibadah yang terbaik, jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah yang diterima adalah didasari karena keikhlasan. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan
karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pimpinan, bukan karena calon mertua, bukan karena dosen, bukan karena guru, tapi lillahi ta'ala. Maka terenungkan kalimat yang sangat penuh makna ini, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhatatil makhlukin. Ikhlas adalah memurnikan diri kepada Allah dari pandangan makhluk. Artinya, orang yang ikhlas, orang yang karena Allah, tidak akan ingin mendapatkan sesuatu dari sesama manusia, tapi yang ia inginkan adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menunaikan zakat, ketika menunaikan sedekah, orang yang ikhlas, maka dia ingin mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan empat ilmu ini akan menjadi pemahaman kita semua, dan Allah akan menuntun kita menjadi pribadi yang semakin baik, dan ibadah kita yang diterima oleh Allah akan menghantarkan kita untuk mendapatkan pintu surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jamul

siapkan 5 lagu yang bisa kamu request nanti, 3 lagu di segmen jamu jam yang lagu kamu ya. Sudah aku share di WhatsApp grupnya Pradiwa Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp Japri ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan requestannya di Pradiwa Jogja, teman Pradiwa ya. Aku juga bacain 5 lagu ya di segmen jamu jam yang lagu kamu, teman Pradiwa. Ada lagunya Lady Gaga featuring Doechii Runway, ada lagunya BTS Swim, Yungkai, Wildflower, ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama ada lagunya Raim Laode Ikro, teman Pradiwa. Aku ulang sekali lagi ya supaya kamu bisa buru-buru ambil handphone untuk catat, teman Pradiwa. Ada lagunya Lady Gaga featuring Doechii Runway, ada lagunya BTS Swim, ada lagunya Yungkai Wildflower, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama Raim Laode Ikro, teman Pradua. Langsungan aja ya, kasih tahu ke Niken kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku kirim, teman Pradua, udah aku bacain juga. Nanti kamu bisa request aja 3 lagu, teman Pradua. Abis itu bisa WhatsApp ke Niken, nanti aku puterin di jam 18.45an ya. Nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, masih Niken tunggu panjang waktunya, teman Pradua, di 0811 251 1025.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lotte.
2: Seger kayaknya itu ya.
4: Ya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki engko pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh. Ih.
0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah.

gue bantuin ya buat Karini sama Katri untuk memilih kira-kira lagu mana yang nanti aku puterin ya. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu Teman Berdua. Ada lagunya Lady Gaga featuring Doechii Runway, BTS Swim, Yungkei White Flower, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama lagunya Raim Laode Iqro Teman Berdua. Sekali lagi ada lagunya Lady Gaga featuring Doechii Runway,

Gue langsungan aja ya, kasih tau ke Niken, masih Niken tunggu 3 lagu apa yang pengen kau denger sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Nanti aku mainin lagu pilihan kamu di jam 18.45an menit mungkin. Ya kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken 08 1125 1125. Niken masih tunggu ya.

0: posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
1: Pro 2 Weekly Hits.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tiga lagu yang sudah di-request sama teman Pria 2 di segmen jamu, jamnya lagu kamu yang sudah join. Ada Lavernia, ada Kevin Ariel di Catur Tunggal, ada Katri di Playen, ada Karini juga di Pakem teman Pria 2. Tadi lagu-lagunya tuh ada Lady Gaga featuring Daechi, Runway, BTS, Swim, Yungkai, White Flower, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama Raim, Laode, Ikro, teman Pria 2. Tapi ini yang mungkin aku putarkan sesuai tadi yang aku bilang, beberapa lagu yang paling banyak di request aja ya. Nanti pertama aku putarkan dulu lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Abis itu aku puterin lagunya Raim, Laode, Ikro. Nanti terakhir aku puterin lagunya BTS, Swim, teman Pria 2 ya. Jadi ini adalah 3 lagu yang paling banyak di request sama teman Pria 2. Sudah aku kumpulkan jadi biar semuanya kebagian ya. Jadi aku puterin yang paling banyak di request aja teman Pria 2. So 3 lagu sudah aku siapkan teman Pria 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Tinikin pamit dari Sore Ceria. Aku masih ada utang satu lagi di segmen jamu, belum aku puterin. Habis ini aku puterin deh lagunya BTS Swim teman Pradua. Tapi Dikin mau pamit dulu karena udah hampir jam 7 malam. Habis ini kamu bisa ditemuin sama Abi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 teman Pradua. So kalau gitu Dikin pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 9 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Gedung teknis Bapenda DKI Jakarta dipasangi garis polisi setelah kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu. Saat ini pihak kepolisian terus menunggu gedung dinyatakan aman sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi terkait dengan kebakaran tersebut. Dia menyebutkan satu di antaranya merupakan korban yang bekerja di gedung teknis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Informasi selanjutnya untuk nomor 2, Polresta Tangerang meminta masyarakat untuk tidak terpancing mengikuti ajakan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Hal ini dilakukan pada momentum HUT RI ke-81 tahun ini. Kapolresta Tangerang, Komisaris Besar Polisi Indra Waspada mengatakan, langkah ini diambil usai banyaknya ajakan di media sosial, yakni untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang saat mendekati hari ulang tahun RI ke-81. Oleh karena itu, ia pun menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.

0: Informasi selanjutnya nomor 2 dari kontingen Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 di Astana, Kazakhstan pada 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini mencoba untuk mengupdate kembali teman Pro 2 bahwa sesaat lagi kita akan bergabung sejenak ya bersama teman-teman di Pro 2 Jakarta, karena setelah ini akan dihadirkan program yang akan menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 8 nanti. Dan tentunya buat teman Pro 2, kalau setiap minggu malam kita akan mengupdate tentang talent-talent dari dunia band indie di Indonesia Pro Indie. Relay dari Pro 2 Jakarta yang juga tentunya disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan Indonesia Pro Indie.

ketemu lagi bersama Angga malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Angga juga, kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak ada kata lain selain menyapa kamu, kamu dan kamu di sana, teman Pro2. Selamat malam, sugeng dalu semuanya. Suryo Abi Ma'ruf di sini ya. Siap untuk menemani kamu di minggu malam. Persiapan untuk Senin pagi, teman Pro2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada hal-hal yang menjadi rencana besar esok, teman Pro2. Persiapan untuk lompat lebih tinggi lagi tentunya untuk mencapai apapun cita-cita kamu kedepannya. Bersama Pro2 FM Jogja, teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: gede, penuh lagi.
1: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
0: Oh, apaan aja isinya?
1: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya paling nggak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
0: Ini apaan nih?
1: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
0: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

10 waktu Pro 2 FM Jogja. Gak percaya, pakai ngecek ya di gadgetnya. Emang bener, pas banget. Jam 20 lebih 20 menit. Sekarang udah 21 sih. Beberapa detik yang lalu teman Pro 2 ya. Mana-mana kamu juga teman Pro 2. Kadang-kadang ada yang namanya kompromi dalam hidup ini teman Pro 2. Kalau memang sepertinya kamu lagi menjaga untuk menu makan malam kamu teman Pro 2, tapi kok kayaknya ada satu menu yang sepertinya menggiurkan ya. Ya itu tadi ya, ada barrier, ada semacam toleransi lah ya. Aku bukan memanas-manasi teman Pro 2, tapi kadang-kadang kesempatan itu tidak datang dua kali. Bahaya nih. Sehat-sehat semua ya, buat kamu juga yang lagi gak enak badan, aku temenin kamu teman Pro 2. Kalau kamu lagi terbaring, kamu bisa ambil gadget kamu, kamu bisa kirim WhatsApp ke WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kalau memang kamu malas untuk ngetik karena kamu tak berdaya di sana, kamu bisa voice note ya. Kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini, aku mainkan untuk menemani kamu di sana. WhatsAppnya nomornya berapa Bi? Boleh aku spill lagi ya. Nomornya masih sama, di save nomornya di 0811 251 1025.

0: Gini caranya. Kelar deh. Gampang kan?
1: Oh, makasih. Terbaik deh emang bakmi ini.
0: Lah. Kok mati? Ya, habis bensinnya.
2: Mogok ya, Mbak?
0: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
2: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
0: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
2: Gak usah, Mbak.
0: Beneran nih, Mas?
2: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
0: Makasih ya, Mas.
3: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
4: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
3: Mbak, ini kembaliannya.
4: Buat masih aja.
3: Beneran buat saya, Mbak?
4: Beneran.
3: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
4: Sama-sama.
5: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Produe FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Yes, itu dia teman Produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa Hitlist.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Good morning everyone, featuring Firsa Besari, teman Pro 2. Sudah menemani kita kali ini di 50 menit dari jam 8 malam ya. Persiapan selanjutnya, aku menemani kamu dengan hits Indonesia manca medium slow di jam 9, teman Pro 2. Karena lagunya kamu bisa request juga untuk menemani kamu yang lagi mencari posisi nyaman di sana sambil dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini lanjut ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya aku nemenin kamu dengan hits Indonesia manca yang beatnya medium slow sampai dengan jam 11 malam nanti. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: jadinya mau kuliah di mana?
1: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
0: Loh, Rara nggak mau kuliah?
1: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
0: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
1: Rara bisa nggak ya, Bu?
0: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
1: Terima kasih, Bu Dini.
2: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Wildflower, teman Pro2, udah kita dengerin tadi ya teman Pro2 ya. Menemani kamu kali ini dengan lagu Indonesia dan Manca. Setelah hitnya yang udah kita dengerin sebelumnya ada Alchen For You dan juga Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa, lagu yang sempat juga jadi jawara di chart lagu Indonesia. Pro2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro2 FM Jogja. Yang chartnya setiap hari Sabtu ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Menemani kamu lagi kali ini teman Pro2, lanjut kita dengan lagu Indonesia. Menyapa untuk yang udah bergabung di WhatsApp yang sama di 0811-2511025. Yang pengen banget denger lagu Cintakan Membawamu Kembali, versi kolaborasi bersama Pamungkas ya, Dewa 19. Yuk.

0: kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Nadine Amiza sama Merdua, sebuah tarian yang tak kunjung selesai. Tapi kita belum selesai menyapa buat kamu yang udah bergabung ya. Aku sapa juga buat kamu yang udah kirimkan lagu-lagu bagus di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Sudah kita mainkan satu persatu selama malam untuk Akbar. Lagunya Sal Priadi tadi juga udah kita dengerin. Halo, selamat malam untuk Nia. Dan lagunya Pamungkas tadi udah ya. Berapa kali kita akan saling bermaafkan. Selamat malam juga untuk Lara Purnamasari yang pengen request lagu, boleh? Boleh dong, aku tunggu ya. Terus juga, halo kakak, request dong Memories Colin Gray. Waduh, ini keren banget lagunya, tapi ini sepertinya beat up ya. Nanti kita akan coba lagi untuk kasih tawaran lagu apa yang kamu pengen dengerin, tapi beatnya medium slow, biar sesuai dengan segmen kita malam hari ini. Segmen kita ini targetnya adalah orang-orang yang lagi capek-capeknya, lagi pengen istirahat, lagi pengen sembunyi di balik selimut sambil sayup terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Betul banget, ini satu hits favorit kamu teman produa dari Katy Perry, The One That Got Away. Terima kasih buat kamu tadi yang request lagu-lagu enak di produa FM Jogja dari Lia di Purworejo. Lagunya Hi-Fi satu-satunya. Coba kita cari dulu buat kamu ya, Hi-Fi satu-satunya. Ada yang request lagunya Lyodra? Boleh? Boleh dong. Nanti kita siapin juga ya untuk menemani kamu selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Produa Jogja, teman terbaik kamu. Lagu yang udah direquest sama Lia, kali ini kita kasih bonus teman produa buat kamu yang lagi gak enak badan, buat kamu yang lagi lemes, lemah, dan terasa tidak bersemangat. Malam hari ini mungkin kamu memang lagi diberi tanda bahwa tubuh kamu pengen istirahat aja malam hari ini, gak usah begadang, karena besok pagi harus bangun lebih awal. Bersama Produa Jogja, malam ini.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya teman Bro 2, Agustus ini semakin semarak karena ada beberapa status WA, terus juga beberapa media sosial yang sepertinya hampir seragam teman Bro 2. Bagaimana menggambarkan teman-teman aku yang aktif banget teman Bro 2 untuk mengikuti beberapa perlombaan khas 17-an ya, dengan versinya masing-masing. Tapi ini juga di informasi yang perlu kita ketahui teman Bro 2, untuk kita jaga bersama terkait dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan ternoda dengan hasutan atau juga informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang aku dapatkan dari rri.co.id kali ini mengingatkan kita bahwa ada kejadian nih teman Bro 2, di mana Polresta Tangerang itu meminta masyarakat untuk tidak terpancing mengikuti ajakan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Hal ini dilakukan pada momentum HUT RI ke-81. Kapolresta Tangerang, Komisaris Besar Polisi Indra Waspada, mengatakan pada kita semua bahwa langkah ini diambil usai banyaknya ajakan di media sosial, yakni untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang saat mendekati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Selain itu, sambungnya, hingga kini pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak pernah memberikan instruksi untuk hal tersebut teman Bro 2, dan turut meminta agar masyarakat dimanapun berada untuk tetap mengibarkan bendera merah putih secara penuh sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dalam surat edaran tersebut, swasta dan instansi pemerintah diminta untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-81. Diketahui dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 teman Bro 2, pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masyarakat. Pengibaran ini dilaksanakan selama bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Dan informasi ini teman Bro 2 bisa update ya, beserta informasi lainnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

02 Jogja memainkan lagu yang udah di request sama Kak Tri di Pelayan tadi, Shawn Mendes Imagination, dan juga lagu yang akan kita lanjutkan teman Pro 2 untuk perjalanan jaga malam jangan galau malam-malam untuk edisi malam ini ya, 9 Agustus 2026. Sambil kamu dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja, kamu juga bisa mengupdate informasi-informasi teman Pro 2 yang terverifikasi tentunya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Beberapa diantaranya terkait dengan talenta muda Indonesia yang meraih medali di Olimpiade AI Dunia yang diselenggarakan di Kazakhstan, tepatnya di Astana teman Pro 2, karena 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Kamu bisa update infonya ya untuk menginspirasi semuanya melalui rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Yes, itu dia tempat produa jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Dua Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Udah mau jam setengah, udah mau jam 11 ya. Gak kerasa banget ya. Sesuatu hal atau juga pekerjaan atau apapun yang kita lakukan dengan menikmatinya, sepakat ya, kalau terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Termasuk malam hari ini teman berdua, aku harus say goodbye sejenak. Selain ini Perdua Jogja lanjut menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, just music sampai dengan tengah malam nanti. Jam 12 malam Perdua Jogja izin ketua untuk istirahat sejenak ya, karena akan kembali lagi esok pagi jam 4:30 di hari yang baru. Pamitan dari edisi malam ini 9 Agustus 2026 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam RRI Perdua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Radio FM. Teman terbaik kamu.
1: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal, secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produk.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

kembali, inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produas. Dan tentunya Produas Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Chance Music Produas Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Produas. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, bakalan menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Produas Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Just Music Produas Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Produas. Selamat pagi teman Produas.
1: Selamat pagi teman Produas.

binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab

0: tua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah, seperti masak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Rukayah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakid bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
0: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang

0: dan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
1: Ceraikan saja istrimu. Aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
2: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
3: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
3: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas?

0: padamu?" tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab,
1: "Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu."
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi,
1: "Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku."
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
1: "Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku."
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
1: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas,
3: gerah,
4: lapar.
2: Ih, mager.
5: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip.
3: Let's go. Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami,

menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

0: saatnya Info Pro 2 Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Vina Mufyana. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo menggelar layanan inovatif Pasporia, Paspor Minggu Ceria di teras rutan Kelas 2B Wates kawasan Alun-Alun Wates pada Minggu 9 Agustus 2026. Antusiasme masyarakat mengikuti layanan ini cukup tinggi baik untuk berkonsultasi maupun mengurus permohonan paspor. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nuraini menjelaskan program Pasporia diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus mengimplementasikan program imigrasi untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon A. Mantiri. Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kesempatan masyarakat mendaftarkan hak cipta, merek, dan paten secara gratis bagi 30 orang. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat luas secara langsung di ruang publik. Agung menuturkan banyak pekerja seni dan UMKM yang membutuhkan hak cipta, merek serta paten guna memberikan kepastian hukum. Pihaknya berharap setelah mendapatkan kepastian hukum, para seniman dan pelaku UMKM di Yogyakarta bisa berkembang tanpa ada keraguan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 6 pagi dan waktunya Vina nemenin kamu hari ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

banget masih berharap kalau ya boleh gak sih libur dulu satu hari biar besok baru mulai masuk gitu kan. Pengennya sih gitu, tapi ternyata gak bisa teman-teman berdua, tetap harus menjalani hari Senin ini. Jadi ya udah kita nikmatin aja hari Senin yang lumayan cerah ya. Dingin iya, cerah iya, agak panas juga iya sih kalau kata aku. Tapi semoga perjalanan pagi hari ini lancar ya. Kalau jam 6 lebih 25 sih harusnya masih aman aja. Biasanya kalau udah jam setengah 7 ke atas atau jam 7, nah itu biasanya baru mulai rame. Kayak anak sekolah pada on the way, yang para pekerja juga pada on the way teman produa. Jadi jalanannya lumayan padat gitu. Kalau jam segini sih semoga enggak seberapa padat ya, tapi kalau misalnya kamu jam 7 udah harus sampai di tujuan, ya kayaknya harus segera bergegas gitu, biar gak telat ya. Apalagi buat kamu yang hari ini harus upacara, dicek lagi apa yang kamu perlu bawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau misalnya ada barang yang ketinggalan terus nanti dicek, aduh takut kena hukuman ya kan. So make sure lagi apa yang perlu kamu bawa pagi hari ini teman bro dua ya. Sambil siap-siap, Pina temenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Dan aku udah siapin lagu-lagu enak buat temenin kamu yang lagi siap-siap ataupun kamu yang lagi ada di jalan ya. Aku udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Atau kalau misalnya kamu pengen join dan nge-playlist lagumu sendiri juga boleh. Kasih tahu Vina, kamu pengen dengerin lagu apa pagi hari ini teman bro dua ya. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung pagi ini teman bro dua, nanti habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review dan kita akan sedikit ngebahas tentang PSSI yang akan melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia gagal lanjut di Piala AFF ya. Nanti info detailnya bakalan aku update habis ini di Super Sports Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM, Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa federasi menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2026. Yunus menjanjikan PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga memohon agar netizen tidak menjadikan para pemain sebagai sasaran hujatan. Yunus Nusi yang turut hadir mendampingi skuad Garuda di Singapura mengaku memahami betul kekecewaan yang dirasakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Demikian PSSI memastikan bahwa hasil minor ini tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Evaluasi mendalam segera dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Arsenal menelan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund dalam laga uji coba pramusim Emirates Cup di Stadion Emirates London Minggu 9 Agustus malam waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di kandang lawan, Dortmund berhasil membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Gol Die Borussen dijaringkan oleh Samuele Ignacio. Pada menit ke-29, Dortmund berhasil menggandakan keunggulan atas Arsenal menjadi 2-0. Tembakan kaki kiri Konstantinos Karetas dari dalam kotak penalti membuat gawang Arsenal yang dikawal Kepa kembali bergetar. Arsenal baru merespon di babak kedua. Klasemen Moto3 2026 mengalami perubahan setelah Veda Ega Pratama finish ke-9 di Moto3 Inggris 2026. Veda Ega sejatinya memulai start dengan baik dari posisi ke-15, Veda Ega naik ke posisi 11 usai start. Namun posisinya kemudian stagnan. Veda Ega sempat naik ke posisi 7 pada awal lap terakhir dan akhirnya finish di posisi ke-9. Sedangkan pembalap Malaysia Hakim Dennis bernasib apes karena mengalami crash dalam balapan yang dimenangi oleh David Almansa. Klasemen pembalap Moto3 2026 saat ini masih dikuasai oleh Maximo Quelles yang membukukan 231 poin.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi,
3: ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia

Full pedestrian. To be honest, siap gak siap? Harus siap sih kalau kata aku. Apalagi kan rencana pedestrian Malioboro itu udah terdengar tuh dari beberapa tahun yang lalu, teman Brodua. Dan rencananya sih tahun ini bakalan terrealisasi. Dan sudah diuji coba juga teman Brodua ya, buat menata kawasan Malioboro biar jadi pedestrian secara bertahap gitu ya. Dan Pemkot Yogyakarta juga akan menata kawasan Malioboro teman Brodua. Dan sebenarnya bisa dibilang gak langsung menutup seluruh 10 sirip Malioboro teman Brodua ya. Jadi nanti titik akan dikaji berdasarkan kondisi pedagang, parkir, toko, hotel, sampai akses warga. Karena kan kalau mau ke Malioboro tuh banyak jalan ya, banyak jalan-jalan yang bisa dilalui untuk bisa sampai di Malioboro. Nah kalau misalnya dibikin pedestrian, beberapa sirip jalan ini pastinya akan ditutup teman Brodua. Tapi ini masih dalam tahap uji coba juga gitu ya. Bagaimana nih? Karena kan itu masih ada akses buat warga yang tinggal di sana, pedagang dan lainnya gitu. Nah, kalau menurut Pemkot Yogyakarta teman Brodua, nanti untuk penutupan sirip ini berkaitan dengan rencana pembatasan kendaraan di Malioboro ya, jam 9 sampai jam 10 malam gitu ya, nanti pakai portal regol ayam teman Brodua. Tapi Pemkot masih mempertimbangkan dulu untuk akses warga, terutama kawasan kayak Sosro Kusuman yang hanya memiliki akses kendaraan menuju Malioboro gitu. Nah selain akses, ketersediaan lahan parkir juga masih menjadi perhatian gitu ya, karena kalau misalnya ditutup untuk tempat parkirnya juga masih menjadi tanda tanya kira-kira di mana gitu ya. Dan Pemkot Jogja juga lagi mengusulkan untuk konektivitas antara Jalan Pajeksan dan juga Jalan Suryatmajen teman Brodua lewat penyeberangan sebidang yang dilengkapi sama pengaturan lampu lalu lintas gitu. Dan untuk CFD Malioboro setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sampai jam 9 tetap berlangsung gitu ya. Ya intinya sih penataan pedestrian masih akan dilakukan bertahap dengan memastikan warga tetap memiliki akses keluar masuk ke rumah mereka gitu teman Brodua ya. Enggak cuma mereka yang punya akses rumah yang di sana, tapi juga untuk para pedagang. Jadi semuanya sih masih dalam uji coba dulu, masih dicek-cek kira-kira mana nih aturan yang tepat biar semuanya juga nyaman dan pedestriannya berjalan dengan lancar.

0: Desen Tirtanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Pro 2 Weekly Hits.